0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

0: Di sana berikut laporan cuaca hari ini dari perakirawan BMKG.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar TRRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Sembilan satu koma tujuh Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Dari sana, Buluk memastikan kebutuhan beras masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara masih aman. Hal itu dikarenakan Gudang Buluk Bengkulu Utara Sadiku memiliki stok sekitar 600 ton beras. Bahkan jumlah tersebut akan kembali bertambah sebanyak 500 ton beras. Penambahan beras tersebut saat itu masih dalam perjalanan dari kantor wilayah Bulog Lampung menuju Bengkulu Utara. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, mengatakan stok beras yang tersedia saat itu mencapai kurang lebih 600 ton. Dengan adanya tambahan pasokan yang sedang dalam perjalanan, ketersediaan beras di wilayah Bengkulu Utara dinilai semakin aman. Informasi selanjutnya, di sana Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Bengkulu mempercepat penyusunan Technical Handbook atau THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bengkulu yang akan dibentang awal Desember 2026. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut juga ditegaskan Ketua KONI Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnain didampingi Ketua Harian Dali Sukma pada rapat KONI Provinsi Bengkulu bersama Pengprov cabang olahraga yang turut serta di Porprov kemarin. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu juga, dengan kepastian THB akan memudahkan kontingen kabupaten atau kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada di sana kantor lurah Sumur Meleleh Kota Bengkulu terbakar pada Minggu malam 30 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat membuat warga di sekitar lokasi berhamburan keluar untuk nengok proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran atau damkar Kota Bengkulu langsung berjibaku memadamkan api dan upaya pemadaman dilakukan dengan cepat untuk mencegah kobaran api merambat ke permukiman warga yang berada di sekitar kantor lurah. Ketua RW 02 Sumur Meleleh Mulyadi mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari warga. Saat itu api sudah tampak membesar dan kejadiannya ada di kantor lurah dan Pak RW ku juga dikasih tahu oleh warga. Informasi selanjutnya di sana berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan Minggu 30 Agustus 2026, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga wortel tampak dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat. Dan kondisi itu juga turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk masak sehari-hari. Salah seorang pedagang sayur mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit ditemukan. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kelak kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dah ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Nah, Bang Fajri ini ketua dak Bang? Ketua Pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat
2: Bang? Dang Nafis dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Niko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dari jadi dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo. Nah. Segala dari UIN.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Aman. Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya. Ado di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang galo lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi kau kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh jadi, mungkin Bang Fajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

0: Ya bang
1: dari
0: ya.
1: luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya tuh belum Gempara, Kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Sera Dikipnas, Semarak Rafflesia Bidik Misi Kip Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Rafflesia
1: ini kan, Rafflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang, akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Sera Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini asal usul Merah Putih. Nah, jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda, Kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga rafflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cek itu. Yo, jadi Gemparan ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya itu event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tau lah ke orang-orang bahwa Bengkulu itu bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, tapi Bengkulu itu di Sumatera.
0: Di mana? Nah,
2: itu lah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok? Kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau butuhlah kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada Benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya.
2: Keliling. Dan,
0: termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin.
2: Gitu
0: ya. Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal, sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonyan di tanggal 1 sampai tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya.
0: Ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
0: Gitu.
1: Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya nih dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian nih kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
0: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: 28 Agustus. Nah, jadi untuk adik sana yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengok informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sanak segalonya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami imakip Winpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sanak segalonya boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831 6209 5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda ya. Mumpung masih muda. Kreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatan

0: Iya ya bang, iya.
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga.
0: Olahraga itu.
1: Olahraga dulu kita pemanasan lah ibarat
0: kata. Oh iya, benar.
1: Di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2. Kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itulah mulai datang.
0: Oh.
1: Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solo song. Solo song ini lagu-lagu Bengkulu yo, lagu-lagu ini. Kemudian
0: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan. Wah, ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Yeah. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional.
0: Apa tuh?
1: Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip. Seperti yang disampaikan sama Dang Nafis tadi, kita keliling-keliling Bengkulu.
0: Asik tuh, ya kan?
1: Kita juga berupaya untuk gak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan. Ini namanya misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan, ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimonya baru mereka pulang ke, peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
0: Oke, yo. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kok lah berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi, ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal, lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
0: Apa tuh?
2: Kayak kain, kain basure. Selalu kami pakai.
0: Oh, pakai kebek pala.
2: Kebek pala kadang juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu ikuku beda dewe kan, ngapa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan, aiko lah namanya basure tadi. Nah, pas tuh bawa ke siko, kan mereka cuma nengok sekilas. Nah, di siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu kok ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Nah, jadi bukan cuma basure, tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah, itulah kenapa menurut kami, Gemparaku bukan cuma ajang kita dalam perlombaan, tapi Gemparaku juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Nah, jadi kayak itu.
0: Luar biasa, dah. Jadi benar-benar mendukung, dah, Bang. Selain berlomba, ada juga pelestarian budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya. Da. Nah, kalau untuk di sana yang ndak berinteraksi, ndak di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, yuk lah jelas juga Gempara ini seperti apa, yo kan, tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan. Nah, di intip-intip di WA lah ado Bang, yang WA ko ado Rian.
2: Ah, boleh tuh.
0: Ado Rian di mana ini? Subur Dewa. Assalamualaikum. Inga donga, saya nak tanya untuk bisa ikut lomba Gempara ini apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
1: Mungkin ayo jawab dah. Jadi tidak mesti harus penerima KIP. Karena kita skalanya tadi itu pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan, lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin. Kalau mereka nak daftar, payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP, tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
0: Cek itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
1: Untuk umum.
0: Tidak mesti nak mahasiswa UIN.
1: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP. Anak KIP,
0: yang pentingnya lah sesuai umur.
1: Sesuai umur, sesuai kriteria.
0: Jangan pula anak kecil maksudnya, nah. Bang.
1: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
0: Iya.
1: Masih kecil, kasihan ya.
0: Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya.
0: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan, memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan dari dol. Nah, kebetulan kami kok ada sanggar.
0: Sanggar dewek.
2: Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang lah nak selesai juga kuliahnya, jadi lampek tahun. Nah, mau sanggarnya sanggar Jauharo. Di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya tuh. Nah,
0: jadi Bengkulu nian ya.
2: Bengkulu nian ya. Nah, jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya, Desi kelak punya sanggar, boleh Desi daftar kelak. Kalau kelak kita coba tampilkan juga, kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak, jadi kita sama-sama tampil lagi.
0: Oke, masih, jadi masih bisa sanggar lain ya?
2: Masih.
0: Oh gitu. Nah untuk Desi, terima kasih untuk pertanyaannya ya, dan juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajri kayak donga Nafis. Nah jadi kita balik lagi di obrolan kita kok dong. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya, ataupun tantangannya dulu lah. Mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan tobo kamu berdua kok tantangannya Bang?
2: Halo.
0: Selama ini berjalan.
2: Mungkin kita boleh belajar dari sanggar kami dulu, Kak. Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah. Dan mungkin masih kita perlu sadari juga kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita tuh harus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko, kita tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya, solusinya tidak datang dari kami dewek. Tapi memang dari kita segalonya sekarang udah harus mulai, ya kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
0: Iya, jangan sampai tergerus.
2: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi, krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
0: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya, ya kan? Harus
1: melestarikan budaya.
0: Iya, kan lebih ke tarian K-pop. K-pop atau juga bahasa yang gaul.
2: Iyo.
0: Atau bahasa Inggris lah ya.
2: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
0: Iya, ndak pula lah bahasa.
1: Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua lu gua kan.
0: Apa?
1: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
0: Iya. Akanlah pade dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
2: Benar.
0: Ya,
2: siapa
0: kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, nah, ya dak. Jadi nak apapun bahaso, nak apapun makanan, yo pokoknya Bungkulu tetap harus dibawa kalau dimanapun kalian berada, ya dak sih. Nah kalau untuk Bang Nafis, ada dak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini.
2: Jadi untuk mahasiswa KIP, boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih ambo harus sibuk belajar esai, ngapa ambo harus sibuk ikut-ikut lomba? Ternyata hasil tu ambo dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah ambo dapatkan dan sebagainya, ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya ambo dapat juga ke diri ambo sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar. Dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren.
0: Iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
1: Tidak ngapung-ngapung kuliah.
2: Yang mana foto bapak, bapak dado. Tidak keren.
0: Iya, iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, yo. Oh aku pernah di situ.
2: Pernah di situ. Kan.
0: Iya benar juga tuh kece. Bang Nafis ya, jadi saling berkompetisi, dapet juga ilmu, dapet juga kawan yang baru, ya kan dari daerah kan.
1: Dari daerah luar.
0: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah lain.
1: Iya, betul itu.
0: Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
2: Ada. Kami kok... ya itulah ketemu ke orang lain kan.
0: Iya.
2: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering telebus.
0: Telebus bahasa kita nih.
2: Bahasa kita. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah KIP nasional. Tiba-tiba telebus. Jadi cak mano.
0: Dia diam aja tuh.
1: Diam aja, pening itu.
2: Ini apa ini? Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bungkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama cak kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya. Benar. Tapi Bungkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bungkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bungkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
0: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Ra.
2: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu ya. Kelak kita bacokan dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis ya. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arizona Bali lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadi lah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, ada juga budayanya di dalam itu, dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin di sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafis sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caranya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin Iko tips dak cak mano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, lah nak usia mateng gitu ya.
0: Kan kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli kan.
1: Salah. Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik sure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi bening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu nih yang mereka nih juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyo kan, "Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren." Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita, ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya, budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai ngikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan, apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita nih sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dan bisa dari buat konten.
1: Buat konten.
0: Kontennya mungkin apa sih, kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu.
0: Misalnya kan.
1: Dan
0: kan,
1: yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, "Woi, bahasanya unik nih caknya." Nah,
0: kan? Jadi kalau ada yang komen, "Iku bahasa Jambi pemano kok, padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan." Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya sekolah aja kok tapi. Temen lagi di sana yo di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri. Menurut Abang?
2: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang Lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga. Ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanam karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada. Memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah, campur lah cak. Ngapo sih kita apa lagu Apuse Kokon Dau? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah, jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh Ala Kebigi Kabupaten Keme itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar punya SMA keluar kelak tapi dimasuk kecilnya itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari lagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya kan jadi tidak ada yang apa bahasa-bahasa Indonesia nih ya. Boleh sih sebenarnya kan mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan, tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu
0: ya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan, dak biasanya dak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dak. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu juga. Gitu, ya kan? Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskom ya kan. Jangan malu-malu. Tidak kalau dua orang kok lajina masalahnya.
2: Aman. Lah diminum tadi.
0: Iya. Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali dak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
2: itu rasio dapur namanya.
0: Rasio dapur.
2: Tapi bolehlah kita spill-spill dikit.
0: Oke. Okay. Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
1: 2 bulan yang lalu kita lah udah prepare, bentukan panitia, mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner, dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi. Selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin yo memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang baik, bagus juga nah yang baik kan. Nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman. Nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mulai dari prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya yo mungkin yang kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Spill satu aja.
1: Kalau boleh spill satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonyo. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin aduh ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan yo untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya, untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Negeri tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh. Gitu ya, jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi bukan bakat di badan
1: ya. Itu bukan.
0: Jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini. Organisasi ini seperti apa dan apa hubungannya dengan Gempara?
2: Oke, di sana segalanya. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana Koko metaversi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi Kipka. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima kok kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe 800-an mahasiswa. Udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar Koko dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut. Betul. Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun Iko adalah tahun ke-7 ya, tidak salah ya. Tahun ketujuh ya, kepengurusan, di mana di tahun Iko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun Iko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri. Dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano. Dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat, tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar, main dol, sudah kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga, yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik, berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharo, kami punya Siko Baco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi namanya Grand Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah deh, mungkin penasaran kan yo. Apa hubungannya kok deh kayak Gempara kok kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak jadi ada beasiswanya.
2: Ada beasiswanya.
0: Tapi cuman tuh supaya dapat ada kasih tips lah dak. Caranya dapat beasiswa.
2: Jadi tuh, yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan.
0: Main-main ya.
2: Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan itu punya kompetisi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, ambuku tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelas siapa yang bakal dapet kan. Jadi statement dari kami pribadi, karena sekarang UIN sudah mulai masuk maba-maba dan mungkin UIN mungkin akan ada mahasiswa UIN yang mendengar Iko juga. Yeah. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran, baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi, itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian mahasiswa, seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo, yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
1: Kurang baik apa lagi.
0: Makasih ya Bang Hafiz. Jadi untuk di sana mungkin baru nak kuliah atau lagi jadi anak maba ya kan. Nah, itu jadi tipsnya supaya dapat beasiswa ya. Nah, kita lagi di penghujung Bang Fajri dan juga Bang Hafiz, boleh dak kasih pesan ataupun motivasi lah untuk anak-anak muda atau di sana yang lagi dengar kita di siang hari, di pagi hari ini.
1: Baik, mungkin salah satu yang ini juga menjadi motivasi saya, dak. Saya tuh pernah dapat kata-kata dari guru saya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kita ini adalah sesuai apa dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Kalau kita ini berpikir hal kebaikan untuk kita, maka kebaikan itulah yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berpikir buruk tentang kita, maka keburukan itulah yang akan datang. Termasuk ketika kita ini berpikir bahwasanya kita ini mampu dalam mengenalkan budaya, maka itu akan terjadi, Cekana. Dan kalau kita memanglah merasa ini tidak akan bisa berperan, ya, maka dengan secara tidak langsung mindset kita akan, ya sudah, biarlah orang baik. Tapi padahal kita ini sama-sama mempunyai peran penting dalam memaksimalkan, mengenalkan budaya kita. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan yang sedang berusaha memasuki bidang dunia perkuliahan, tetap semangat, jangan sampai mudah tergerus akan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Jangan sampai menghilangkan lah identitas mahasiswa yang baik. Apalagi kita ini orang Bengkulu, orang-orang suku Melayu nih. Kita punya adat sopan santun ketika di dunia perkuliahan, jangan sampai hilangkan hal itu. Tetaplah jadi mahasiswa yang memiliki karakternya karakter yang baik.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Polres Kaur terus berupaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Kaur. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan maupun masyarakat. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono mengatakan pihaknya melalui para Babin Kamtibnas secara rutin memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu terjadinya karhutla. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan menyambangi masyarakat di desa-desa binaan masing-masing Babin Kamtibnas. Selain itu juga imbauan juga terus disampaikan melalui berbagai media komunikasi termasuk grup WhatsApp masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar pesan-pesan pencegahan karhutla dapat diterima masyarakat secara luas dan berkelanjutan, khususnya terkait bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Dalam setiap kegiatan sosialisasi, masyarakat diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kebiasaan membakar lahan meskipun dilakukan dengan alasan praktis, bisa menyebabkan api dengan mudah merambat dan sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita jam 10 itu juga di sana jadi akhir kebersamaan kita di Brando pagi. Di siaran selanjutnya di Brando siang di sana bakal dikawani dengan penyiar-penyiar lainnya. Saya Dunga Kamal pamit undur diri, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Sembilan 1,7 FM. Pro 4, Suara Budaya Bengkulu.

Sebenarnya untuk kamu 7 FM Perompa Bengkulu di sana, selamat siang. Apa kabar Riko di sana? Semoga sehat yo, semangat dan juga tentunya tetap dalam suasana hati yang positif ya. Dan di Senin terakhir di bulan Agustus 2026 dan saatnya mengawani di sana yuk, di aktivitas di sana di Berendo Siang Hariko di 91,7 FM. Nah, buat di sana yang lagi begawe yuk, ataupun lagi di kebun, atau yang lagi jago toko, beraktivitas di rumah, atau juga mungkin yang sedang menikmati makan siang lebih awal, tetap bersama kami di sana sampai pukul 3 sore kelak. Karena di siang hari kok kita tidak cuma dikawani kayak musik-musik daerah ya, tapi juga dengan informasi seputaran Bengkulu dan juga ada dialognya kelak di pukul 11 dan nanti pada pukul 1 ya, nanti kita akan bergabung dalam program Suara Budaya Nusantara Kaliko, persembahan dari RRI Pekanbaru di sana yo. Jadi jangan dilewatkan jam 1 siang kelak. Dan saya Riri Trialvini ngawani di sana di siangnya ya, jangan kemana-mana karena di Berendo Siang di Hariko bersama Riri ya. Nah, jadi untuk di Senin di akhir bulan ini, Senin jangan dibuat tegang di sana ya. Kerjaan boleh banyak, aktivitas boleh padat, tapi jangan lupa kasih sedikit ruang untuk diri sendiri untuk bernapas ya. Nah, untuk di sana yang lagi berjalan di jalanan mungkin volume radionya boleh dinaikin sedikit ya. Karena lagu yang satu itu bisa menjadi kawan perjalanan di sana di siang hari ini.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Di sana menerima gaji tiap bulan memang menyenangkan dak. Tapi pernah dak di sana merasakan duitku cepe habis tanpa tahu kemana perginya? Jadi mengatur gaji sebenarnya bukan soal besar dan kecil penghasilan di sana, tapi soal kebiasaan. Nah, langkah awalnya adalah mengetahui gaji bersih yang diterima, lalu membaginya untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi. Dan jangan lupa di sana sisihkan tabungan di awal meskipun jumlahnya kecil. Jadi mencatat pengeluaran harian juga bisa membantu supaya penggunaan uang lebih terkontrol. Dengan cara sederhana itu dan juga konsisten, keuangan bulanan bisa lebih tertata di sana. Nah, kalau di sana sendiri sudah sejauh mana kok mengatur gaji bulanan di sana?

0: tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang adik sanak galonyo, jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko yo di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya untuk adik sana yang mungkin nanya-nanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo, dak? Ya kan, masih umuran berapa ko? 20-an.
2: Mantap, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun?
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kerja kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Dah tuh? Bikin toko juga?
2: Iya. Tuh? Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu.
2: Mbak sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak. Wah, iyalah. Jadi nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini? Maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha?
2: Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan.
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu.
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama.
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan.
3: Iya,
1: tongkrongan kan. Tapi kepikiran enggak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayalah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Saat-saat nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan akhirnya belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya sampai kerja gitu
2: ya.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah, dak, apa macam kopi kan, gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan. Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang enggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru enggak coba-coba kopi gitu kan. Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo sebenarnya kopi itu kan tidak pulo ini sih, Mbak. Kan banyak macam. Jadi bisa arabika kan. Arabika dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit. Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan, robusta yang premium, dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Jadi sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium, yang
3: robusta.
2: Yang robusta premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Iya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah gitu.
2: Ya, kopi susu gula aren. Bisa juga itu.
1: Gula aren kan? Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang masuk gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad apa panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu.
2: Yo,
1: atau
2: dulu,
1: mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Kan.
2: Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi,
1: iya,
3: soda.
1: Oh, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: iya. juga. Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasakan itunya.
3: Iya.
1: gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 ml.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Itu sesuai dengan kesumbannya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Oh. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah
1: ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter-otak lah ada.
2: Iya, muter-otak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
2: Pada Kemiling Bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga udah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini Kantor Gubernur.
1: Oh, di Kantor Gubernur ya, di Kantor Gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. Yang... 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya bos.
2: Dikit ya.
1: Tapi dari, kenapa?
2: Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih Mbak, memang yang murah-murah 5.000
1: ya,
2: tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya.
2: Udah naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya,
2: 2020
1: sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri?
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa? Sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Oh, gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?

0: Rista udah dari tahun 2019.
1: Oh,
0: Ya.
1: 2019 ya, pas COVID ya.
0: Ya,
1: Oh,
0: COVID awal.
1: memang memang awalnya barista ya, Iwan ya?
0: Ya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
0: Ya,
1: Enggak.
0: ada.
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Emang ini ya ikut kursus gitu ya?
0: Ya.
1: Oh, di mana kemarin?
0: Bukan kursus sih.
1: Apa tuh?
0: Lebih ke
1: Oh,
0: pelatihan,
1: pelatihan.
0: sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
0: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
0: Ya, rame.
1: Itu ikut apa? Ikut yang kayak gitu tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
0: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya?
0: Iya.
1: Tapi dulu memang kepikiran gak sih jadi seorang barista gitu?
0: Enggak.
1: Enggak ya,
0: Enggak.
1: enggak kepikiran ya.
0: Iya.
1: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
0: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
0: Ya, karena megang resiko kan. Kita
1: Iya.
0: kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
0: Ya, kalibrasi.
1: Oh,
2: Kalibrasi dulu.
1: gitu gitu gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya,
2: Iya.
1: sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini-gini
2: Iya.
1: gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi, barang masuk, baru kita kalibrasi
1: Oh
2: rame-rame.
1: gitu, gitu, gitu, gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu
2: Balance.
1: sama tahu, balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
0: Nggak enaknya.
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
0: Ya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar-benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
0: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer gak sih biasanya? Enggak juga ya?
0: Enggak ya, random kadang
1: Oh,
0: ya.
1: gitu-gitu aja mau lihat gitu
0: Ya.
1: ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
0: Yang kopi susu gula aren, terus
1: Kopi
0: ada
1: susu
0: juga
1: gula.
0: yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
0: Manual.
2: Manual brew.
1: Manual
0: Manual
1: brew.
0: brew.
1: Itu kopi.
0: Ya,
2: Kopi.
0: kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure
2: Nah,
1: kopi.
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: Oh, enggak pakai
2: campur tangan
1: mesin.
0: Nggak pakai
1: Mesin. Oh,
0: mesin.
1: gitu. Jadi bikinnya manual gitu.
2: Manual.
1: Kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
2: Ya. Ya.
1: Oh, gitu ya. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi, kopi.
1: Non kopi, kopi.
0: Tergantung usia.
1: Oh, tergantung usia
0: Ya.
1: ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap
2: Ada.
1: hari
0: Iya,
1: ya.
0: ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda.
1: Iya.
2: Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula
1: Kopi,
2: aren, kopi
1: ya
2: kan.
1: benar-benar. Karena kan memang lebih aman ya
2: Ya, lebih
1: susu gula
2: aman.
1: aren gitu kan ya.
2: Iya.
1: Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya oh apa emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih?
2: Betul, betul.
1: Ya emang pengopi banget gitu kan. Dan dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja ada yang kurang
2: Ada yang
1: aja
2: kurang.
1: gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka. Tapi
1: Emang suka pengopi?
2: kalau
1: Pengopi banget?
2: dulu dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan
1: Kan biasanya kan gitu kan
2: iya
1: ya kalau
2: betul.
1: orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: Ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: kan biasanya gitu.
2: Biasanya
1: Tapi Iwan suka
2: rata-rata.
1: nggak Wan? Pengopi nggak Wan?
0: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh sekarang
0: Semenjak
1: pengopi.
0: jadi
1: Oh
0: barista jadi
1: semenjak jadi.
0: pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih Wan?
0: Kopi yang gak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya.
0: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh?
0: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu, gitu.
2: Apek dia.
1: Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: Ya, dia
1: rasanya
2: nggak
1: kayak gitu.
2: fresh dia.
1: Gitu gitu gitu. Jadi pernah ada komplain gak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu
1: Oh.
2: karena kelalaian barista kan, dia
1: Iya,
2: tuh
1: iya.
2: nggak cross check barang-barang.
1: Oh,
2: Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan.

0: tanpa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press.
1: Oh iya.
0: Karena
1: iya.
0: beda rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu dia. Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
0: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
0: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga.
0: Di rumah ada juga. Di rumah. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
0: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu. Oh, di rumah ada juga.
0: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti 3 ya, Wan?
0: 3, alhamdulillah.
1: Oh, 3. Mau 4-5.
0: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
0: Di mana?
1: Di BIM.
0: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Masih. Kan di mall juga ada, di mall lagi. Di mall. Tapi lihat. Kan kalau di apa ya? Karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak
0: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
0: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di servisnya. Pelayanan.
1: Iya, iya,
0: nah,
1: benar-benar.
0: Kan
1: benar-benar.
0: Customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh, gitu. Nah,
0: terus lebih... kasih promo kan.
1: Nah, itu yang lebih penting.
0: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Betul. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
0: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
0: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
0: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
0: bulan
1: ya?
0: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
0: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
0: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
0: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
0: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya sebulan. Promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya. Di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
0: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
0: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
0: Yeah.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya nama, atau memang
0: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
0: ya.
1: Iya,
0: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besari.
0: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
1: Oh, iya benar.
0: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah undang artis kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya, haruslah ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Ya udah, ini nomornya gitu. Dan di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Adi sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI, di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sanak galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di siko aja dulu di Proempe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Gubernur. Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah kayak Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga. Tepatnya di kayak mana, Cal?
2: Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut. Ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kasih Ical kopi lagi mahal kok, Dek.
3: Iya, betul.
1: Kopi lagi mahal.
2: Lagi mahal, Mbak.
1: Cuma itu dampaknya kayak penjualan Ical sendiri.
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya. Karena memang dari dulu tuh, Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya, kalau dulunya mungkin murah, nah
2: murah.
1: Kali mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, petani kopi dah, ada apa-apa ada. Emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi tidak apa-apa lah. Tidak
2: apa-apa.
1: Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita. Nah, dalam waktu dekat kok ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista
2: ada dong.
1: Ada dak?
4: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, betul.
1: Oh gitu
2: ya.
4: Mungkin customer pengen ceko rasanya.
1: Oh, boleh.
4: Baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dak sih yang ada kopi yang raso-raso buah gitu?
2: Ada, Mbak, itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta arabika ada
1: oh,
2: semua.
1: Ada
2: semua.
1: Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
2: Ada di arabika ada. Kita ngambil di Curup, Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat uniknya.
1: Iya, aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya, betul.
1: Ternyata tidak.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Masih jeruk aja ya, masih standar. Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan penikmat kan tidak tahu gitu kan. Iya. Orang yang suka kopi kok dah.
2: Enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalam lain. Tapi itu udah sih kalau di apa di apa
2: Diana.
1: Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus enggak sih setiap tahunnya gitu?
2: Iya pasti.
1: Oh pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah, di tahun ini ada varian baru apa?
2: Di nangka.
1: Asam,
2: asam-asam, asam-asam nangka.
1: Oh,
2: nangka sama kacang.
1: Nangka cempedak itu.
2: Heeh.
1: Cempedak.
2: Iya. Cepet-cepet, ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang.
2: Kacang.
1: Heeh. Oh. Aneh aja.
2: Memang unik banget kalau di Arabika, tapi tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical. Jadi kami sama-sama ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama empat tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1 2 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
1: Mungkin bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo masih di rumah kan jadi agak payah karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual dan bahan masih naik kita naik kan berat di customer itu agak payah tantangannya dan juga hujan itu kalau buka di luar hujan tantangannya tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur hujan apapun tetap tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda tanggal tua
1: pasti
2: ada
1: tapi lucu pula ada dari tiga tuh pasti ada
2: pasti ada ya. Ke apa ya tantangannya masing-masing
1: ya, beragam ya kalau yang di rumah yang dipegang Sabtu mungkin karena
2: hujan
1: ya karena tempatnya di luar di outdoor gitu ya
2: oke
1: kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya
2: ya
1: kalau tanggal tua itu banyak
2: utang betul
1: kalau di bandara mungkin
2: kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Waktu liburan biasanya
2: rame. Ya, rame. Lebih ke kalau yang sepinya itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah, itu sepinan. Sepinan. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame yo.
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galor orang
2: Korea. Puasa galor orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube itu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari kok Ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
2: adek
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang maabang tadi itu mau tadi lagu ada Sinengsi Bengkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu?
2: Ibu
1: oh ibu siapa lah dulu dikit ibu tuh
2: halo mak
1: Ical orang sih kok? Bengkulu?
2: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu
1: oh besar di Bengkulu Iwan kali dah orang Siko dah?
4: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian?
4: Iya.
1: Bengkulu mana?
4: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Misalnya, uyo, dia kayak paham kami gue. Dia ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa Yakinia dengan Ical ke Iyolah Tigo kemarin nambah lagi rencana gue.
2: Amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala Bang Ical semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal tuh siapa sih Iqbal Sanata.
2: Sanata.
1: Semoga menang. Apa menang apa?
2: Semoga
1: menang
2: apa? Bang Ical.
1: Menang
2: apa Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di Dapet Black. Tuh? 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara dua.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang, pokoknya sekitar 45
1: peserta.
2: 45 peserta. Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu mbak cuma mau ikut karena nama kawan tapi nggak tahu keterusan menang lanjut alhamdulillah
1: emang ada berapa tahap kemarin
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trennya
2: nih. Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Eman tadi abang tadi tuna, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nah, minta lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal rajinian, Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, di Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang
1: mungkin
2: Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi. Dan ada juga siapa kok? Just let 007 namanya yo lamo keburu bubar. Iya, tadi tuh iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut enggak berhasil. Padahal kita belum coba kan. Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar lagi. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dah.
2: 5.
1: Oh, udah lah 5 kok kan. Berarti dengan beragam macamnya dah. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nion, wah relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
4: Modalnya berani sama
1: pengopi juga?
4: Pengopi juga.
1: Oh, harus pengopi juga?
4: Iya.
1: Iya,
4: karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut dah sih ke depannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
4: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Belum ada ikut ya?
4: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah, dah. Next. Mungkin cari-cari tahu dulu, dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah Ica berpikir
1: kan nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ica kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, dikasih tahu.
2: Nah, ya? Kan Ica beli bahannya, jadi Ica tahu. Jadi beli ini di sini.
1: Okay,
2: terus ngambil kopi Ica ikut sama bos Ica kan ke Curup. Oh, tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ica simpan nomornya kan. Udah.
1: Gitu-gitu. Baiknya enggak bos Ica enggak?
2: Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau
2: lagi
1: jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan kan. Apalagi resepnya kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
2: Harapannya Ical bisa kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
2: lebih ke apa ya, kuliner sih. Oh, pengen kuliner. Coba kuliner. Oh. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Oh, lebih ke bahan kopinya. Ya, oke oke. Next deh untuk projectnya udah. Nah, amin. Harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun Iko apa misalkan? Pengen ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
4: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba. Dari kawan baru.
1: Oh iya iya, atau mungkin nak cari resep baru ya, lagi. Ya,
4: resep baru
1: kali kan. Tapi Iko dah sih pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
4: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
1: Oh, 3 harian.
4: Ya.
1: Oh, langsung bisa dijual tuh.
4: Langsung bisa dijual.
1: Okay.
4: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau coba-coba aja.
4: Oh. Bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo, tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya. Di kopi
2: kita. Di kopi kita.
1: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan? Apa Iwan nyanyi? Galonyo, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita boleh aja. Coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL yo. Nah, boleh aja untuk DM, nanyo-nanyo atau apa mungkin yo, atau ndak pesan lewat DM bisa. Ical?
2: Bisa.
1: Oh, bisa juga.
2: Bisa, DM bisa.
1: Aktif yo, Dik.
2: Aktif.
1: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada linknya juga dah.
2: Ada linknya.
1: Nah, itu ada linknya juga kok. Langsung ke WA ya.
2: Langsung ke WA.
1: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan nah di sana sampai di Siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,7 FM Perompak Bengkulu. Di sana masih bersama Riri di Berendo Siang Hariko. Alhamdulillah deh, melakukan sholat zuhur di siang hariko ya. Dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk di sana yang mungkin baru aja selesai sholat, semoga hatinya lebih tenang dan juga pikiran kembali segar lagi deh. Sekarang lah pukul 12.39 ya. Eko biasanya identik dengan makan siang di sana ya. Tapi yang jadi pertanyaan Yoko, di sana tim makan nasi atau tim makan secukupnya kok? Kalau lagi kerja sejak pagi, dak mungkin di sana tadi makan siangnya tentu penting untuk mengembalikan energinya. Nah, tapi jangan lupa makan bukan sekedar kenyang, usahakan juga tetap memperhatikan keseimbangan makanannya ya. Yang paling penting tuh ada sumber karbohidratnya, ada lauk sebagai sumber protein, ya kan, ada juga sayur. Nah, kalau ada buah tentu lebih lengkap lagi kok di sana ya. Jadi, selamat makan siang untuk di sana yang sedang menikmati hidangan hari ini.

tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas, dak. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang, minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat perut kosong. Karena itulah, konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri, lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di Rumah Dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas. Iya.
3: Tes satu. Iya.
2: Oke, okay, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandan pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program

0: Infokan terlebih dahulu untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
1: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
0: Iya,
1: baik. Betul. Kebetulan sekali ya, Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
2: Betul, Datuk Seri. Gitu.
1: Baik, Datuk Seri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
2: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita menengahkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini. Bukan saja dari segi bahasa, itu kita bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu Riau? Melayu Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang putera. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini, ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari

0: gasib dari Bengkalis dan apa ni pergi menyerang petugas di Melaka. 15-12. Hanya beberapa bulan setelah Melaka datang Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu. Portugis kalah. Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan. Sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar. Dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu kan disebut kita tidak menuduh itu salah bukan, tapi itulah catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau. Sejarah nasional dari Jawa Barat. Sehingga dari daerah muncul. Kemudian banyak buku. Kita ini bangsa besar. Dan luas sekali tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya. Coba lihat. Orang-orang kalau catatan kita peperangan patriotisme ini. Itu kan pada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara. Itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kotambusai. Ingat, Tuan Kotambusai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara. Malahan terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat. Dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia Indonesia itu kita kawan ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa. Nah, terakhir ini Tuan Kotambusai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kotambusai. Nah, kemarin ini baru kemarin ini hari Ahad kemarin, minggu kemarin ini. Saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum. Disuruh terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak. Dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Nah, itu artinya hendak kita pandangkan bahwa Pasar Senen Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicaraan sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan, bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang, oh Melayu Malaysia, bukan, padahal di Indonesia ini, di Indonesia puncaknya Melayu itu, misalnya contoh, di Kampar itu, misalnya. Di Kampar itu, Depun Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu, justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan Alhamdulillah RRI memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksudnya.
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
0: Iya betul. Ya, bukan gini, Narasinga itu Indragiri.
1: Oh Indragiri, baik.
0: Kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru tangan di Bali gitu. jadi itu undang-undang darurat yang kemudian kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan. Kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah. Kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
0: Nah dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu dan karena ada sejarah selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, bilang gitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau, begitu kan? Gitu kan? Jadi kebalik, kita lihat Kerajaan Johor, Kerajaan apa itu? Justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya Alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang.
1: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan Hampir 100% ya, Dato ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Dato?
0: Kalau ya waktu itu, kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya, kalau dilihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta gold dan nilainya itu. Tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di anu di dunia, ya. Minas, minyak Minas. Dan minyak Minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut disebut itu. Itu juga akan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk Kemang Republik. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita tak pernah dengar. Nah, itu kan adanya. Tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit. Tetapi perlu juga disadari.
1: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah itu kan gini anu puan ya. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah. Kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 13 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ya.
0: Dia justru berdua bukan dari Riau. Tapi justru dia di seputar utara sana Sumatera gitu. Utara ya, juga. Di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20 ribu orang ya, jadi pendidikan, tapi juga dia menyumbang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita ingin beri itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga juara gabung perang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajah asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
1: Baik, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya, ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan. Benar gak? Dan filsafat hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai. Temanya nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca Tengku Tambusai. Itu saja saya ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriot orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya, Puan, Datuk, Bang Noel, ya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Yeah. Lain, itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuan Ku Tambusai juga gitu ya, Tuan Ku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Ya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Betul. Ya, sampai ya, hari ini ya Datuk ya. Ya. Dari bawah dari ya, atas itu, semuanya. Ya,
4: itu, jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga ketahui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu, istimewa itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misal contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah tiga kali, empat kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Contoh bagaimana, nah kita kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Okay. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ya. Ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah selama ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin bangsa tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada di sana disebut dokumen batin itu masih berfungsi. Mengenai soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarki ini, ada tradisi, ada pengkemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Oke. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa, udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insya Allah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insya Allah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Suku Dinas Pendidikan menggelar kanvas pelajar Kepulauan Seribu sebagai wadah pengembangan potensi dan kreativitas pelajar. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu Muhammad Tohari mengatakan, KPKS diikuti lebih dari 600 pelajar dan guru pendamping dengan berbagai kegiatan termasuk seni, kepemimpinan, simulasi penyelamatan, hingga penanaman mangrove. Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Kabupaten Pulau Pramuka pada hari ini. Dan kegiatan bertema berkreasi pulauku menyala prestasiku tersebut diharapkan memberi kesempatan yang setara bagi pelajar Kepulauan Seribu untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengkampanyekan budidaya udang berkelanjutan melalui agenda Shrimp Fiesta. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani, mengatakan potensi udang Banyuwangi telah menembus pasar internasional termasuk Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Eropa. Kegiatan tersebut digelar di Banyuwangi pada minggu kemarin untuk mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkontribusi pada perekonomian daerah tanpa mengorbankan lingkungan. Kegiatan juga melibatkan pelaku UMKM melalui lomba memasak, edukasi gizi udang, dan bisnis corner. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Risna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Kardi.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Uma nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah mak, anak siapa dulu? Anak Uma gitu loh.
0: Ima anak Uma tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Uma jadi orang hebat.
1: Iya mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Uma sama apa. Imah kan pengen jadi dokter mak.
0: Oh, anak Uma ini nak jadi dokter.
1: Iya mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki Pak nih, suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya Pak suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi kaki Pak sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sendal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, apa Imah? Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah? Udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi. Sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah. Besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu. Habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa. Pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa, nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita, nak. Untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter, Pak. Lalu, Bapak bersama dengan Om Kardi

0: Ima, sudah lah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Pak, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Imah, Ma. Untuk belanja kita makan. Untuk simpanan bekal Imah kalau merantau nanti. Untuk Uma beli baju. Dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat. Kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur?

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai ini bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Imah, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Imah sudah katakan, Pak. Imah tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Imah. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Imah, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Imah nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Imah?
2: Apa Imah dan Bang Kardi, Pak. Imah harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong, Imah.
3: Imah, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Imah istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Imah akan lakukan sebisa Imah. Ini ulah apa? Imah harus tanggung jawab. Imah tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Imah. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak. Ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nak, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutlah itu akan bekerja dengan baik. Jadi Uma minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Uma kan?
1: Iya, Uma. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: Kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma, Uma, Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ima? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya Apa dan Uma. Harapan Apa?
2: Kalau Apa masih peduli, Apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan Apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengharapkan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah Apa. Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Imah ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Imah dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Imah diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Imah, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Imah kritis, Pak. Imah anak kita satu-satunya, Pak.
0: Umah, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Imah sekarang.
2: Imah, anak Umah sayang. Ayo nak, bertahanlah. Umah tahu Imah anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Imah? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Imah anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Imah harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Imah sakit. Imah tak bisa bernapas. Mak, tolong Imah, Mak.
2: Ya Allah, Imah. Ya Allah, Imah. Bertahan, nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Ya Allah, Imah. Bertahan, nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Bertahan, Imah.
3: Imah. Apa? Jangan membakar lagi.
2: Imah.
0: Imah.
2: Imah.
0: Imah.
2: Imah.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama Puskesmas, saya turut berbela sungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, Uma sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan Uma, nak? Kenapa?
3: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Ima, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
4: Ima, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Ima? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh, apa menyesal, nak? Apa tak mendengarkan apa yang Ima katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
5: Apa, Ima? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
4: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah Engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, ku jalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah bersamamu.

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana di Barendo Petang tentunya di 15 pukul 15 waktu Indonesia bagian barat atau 15 lewat 15 menit di Barendo Petang di 91,7 MHz di Joget Kito nih di sana. Nah, tentunya di sesi Barendo Petang di tepatnya nih tanggal 31 Agustus 2026 dan di penghujung di bulan Agustus nih Adik Sanak segalonyo. Kami mengundang Adik Sanak di Joget Kito, tepatnya juga kami membuka line telepon di 0736732994 atau di 0811786544. Bersama kami tentunya Adik Sanak segalonyo yang masih beraktivitas di pukul 3 sore Iko atau tepatnya di petang sore hari Iko. Nah, tentunya masih beraktivitas dengan sajian kami di Joget Kito dan di dangdut yang diiringi dengan lagu daerah nih, Adik Sanak yo. Tentunya tetap bersama kami dengan sajian-sajian khusus di line telepon tadi di 0736732994 atau di 0811786544 bersama Inga Sofi.

0: Cerah nih anjak yang buku tu. Banyak hasil tangkapan hari kau.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nak iu tidak boleh, Cuk. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cuk?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cuk.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

0: Prompar FM.
1: Iya, Adisanak dengan Melab Dangdut di 91,7 MHz atau di RRI Pro 4 nih Adisanak Segalo. Nanti sekitar pukul 15:31 nih nanti ada azan azhar berkumandang dan juga lagu-lagu Islami nih Adisanak Segalonyo di Melab Dangdut ini tentunya akan secara kolektif nanti akan kita tetap medangdut atau melah medangdut nih.

Sanak. Kami turut juga membuka line telepon untuk adik Sanak Segalo di 0736 7321994 atau di 0811 7816 544.

Brendo Petang, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Iya, di Sanak di Barendo Petang, tepatnya masih di Melabe Dangdut nih ada Sanak. Dan tentunya dengan di Barendo Petang di 91,7 MHz atau di RRI Pro 4 nih. Melabe Dangdut nih ada Sanak. Kami masih tetap membuka line telepon di 0736732994 atau dengan WhatsApp di 0811781645444 nih adik Sanak. Dengan Melabe Dangdut, ayo adik Sanak segalo. Iya, tentunya sambil berrutinitas menjelang sore nih adik Sanak juga bisa berdangdut tapi dengan bahasa-bahasa daerah nih adik Sanak ya segalonyo. Melah, kita berdangdut dengan line telepon yang sudah kami sampaikan tadi di 0736732994 atau di 0811781645444. Nah, untuk informasi di sore hari ko adik Sanak atau di Barendo Petang iko dilansir di rri.co.id di mana semangat untuk terus belajar dan berkembang nih ada Sanak yo, di mana semangat untuk terus belajar dan berkembang jadi belepotan menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh Swadika Yanavi, founder Kavila Consulting dan Nasikap Sah Bang Dika. Melalui dua bidang usaha yang berbeda, Swadika berupaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang untuk terus bertumbuh. Dengan moto keep on learning, keep on growing, Swadika meyakini bahwa proses belajar tidak pernah berhenti. Setiap pengalaman, tantangan, dan kesempatan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas diri serta memberikan kontribusi yang lebih luas. Nah, melalui Kavila Consulting, Swadika membawa misi untuk ikut meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia nih adik Sanak segalunya. Dan Kavila Consulting didirikan dengan tujuan membantu masyarakat dan dunia profesional mengembangkan kompetensi sehingga dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas. Nah, Sanak, informasi tadi kami lansir di rri.co.id atau bisa download di RRI Digital. Nah, untuk selanjutnya di Sanak, nanti pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat, kita masih terus mendendangkan Melabe Dangdut.

Informasi kabar kita tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian barat nih, Arisanak, tim basket veteran putra dan putri di kejuaraan daerah ataupun kejurda bola basket Piala Wali Kota Bengkulu turut menyemarakan kejuaraan daerah bola basket di Bengkulu yang berlangsung selama 3 hari di Gor Sawalebar Kota Bengkulu. Tim yang basket veteran putra yang dibawa komando Joni Pratama sebagai ketua DPC Perbasi Kota Bengkulu sekaligus ketua panitia pelaksana dengan umur yang tidak muda lagi masih mampu tampil di hari ketiga jelang penutupan kegiatan Minggu 30 Agustus 2026. Di tengah berlangsungnya kompetisi, tim senior basket putra dan putri turut menggelar fun game sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat kebersamaan antar insan bola basket. Pertandingan berlangsung penuh semangat namun tetap mengedepankan sportivitas dan suasana kekeluargaan.

informasi selanjutnya dari kabar kita nih, ada sana kabar baik bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, di mana program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya dijadwalkan di 30 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga 30 September 2026. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Manunggal Satu Atap Kaur Alek Supekri mengatakan perpanjangan ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut dan menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Program pemutihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih tertib dalam memenuhi kebutuhan ataupun kewajiban pajak kendaraan. Demikian hari sanak, informasi kabar kita di pukul 4 sore ini atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan nanti di informasi 1 jam ke depan, tepatnya pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di kabar kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya melah bedangdut.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saatnya melah bedangdu. Joget kita.
1: Iya, di sana malah berdangdut. Kita mulai lagi di pukul, tepatnya di pukul 4 sore atau di Barendo petang di pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Dan adik sanak juga dapat melayan telepon di 0736 7321994 atau di 0811 7816544. Dengan malah berdangdut tentunya adik sanak bisa request ataupun bisa atensi dengan segala macam lagu-lagu dangdut tapi yang bernuansa daerah nih adik sanak yo. Dan kami juga di request lagu dangdut ini, melabur dangdut juga nih tampil secara TikTok atau secara live di TikTok di RRI Pro 4 91,7 MHz. Melabur dangdut, adik sanak segalo dan juga yang lagi santai-santai ria buat teman-teman segalo, adik sanak segalo di RRI Bengkulu nih.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Iya, Aris Anak Malah Berdangdut tentunya kami hadirkan untuk suguhan lagu-lagu ke Aris Anak Segalo nih. Di Malah Berdangdut, satu jam ke depan ini kita live TikTok nih Aris Anak yo. Kami bacakan dulu yang sudah say hello di live TikTok kita. Di yang Lado minta lagu, ada di Bang Prat, siapa nih? Pratama Maleo, kemudian Evi Seratnasari. Dang Grijoin, kemudian Dang Yoga, duh banyak juga yo buat abang-abang atau adik sanak segalo. Ini ada Cik Dimas ini, Cik Franky, Cik Christian, kemudian juga ada Zil Stecu, oke, ada juga Pratama, kemudian Evis, Yoga Tambusai. Dan ada juga yang minta tadi request lagu biru mbak. Oke, adik sanak. Dang Sugeng Widayat. Oke, Megi Z. Oke, Satria Baja Hitam. Kak Sopi, halo Satria Baja Hitam. Dengan Inga Sopi. Kalau semua gak Sopi, Inga Sopi kalau gini kok. Iya. Kemudian juga ada yang minta Indra Gunawan. Dang Indra Gunawan ya, adik sanak. Kemudian juga ibu-ibu anak-anak. Cikgu, galon-galon balap-balap 24. Oke, makasih adik-adik adik sanak segalo yang sudah masuk ke live TikTok kita di Malah Berdangdut nih. Kami juga turut menerima telepon di 0736732994 nih adik sanak. Juga jangan lupa masuk di 0811781645. Nah, adik sanak juga di sore hari ke Malah Berdangdut juga bisa merilekskan ke aktivitas adik sanak segalonya. Karena lah sore ke biasanya lah mulai agak-agak ringan gak lo dak adik sanak yo aktivitasnya segala melah kita berdangdut sambil dengar lagu. Aduh juga kok Satria Baju Hitam request baju bojo loro bisa Inga. Iya tak pacak manggil Inga kini Satria Baju Hitam. Baik, kita akan masih bersama melah berdangdut nih. Melah berdangdut kita sambil joget-joget ringan ya adik sanak juga sambil dengarkan lagu-lagu tapi dengan budaya Nusantara, lagu-lagu bahasa-bahasa Nusantara nih adik sanak segalo yo. Tentunya kami persembahkan untuk adik sanak segalo di Barendo Petang Kali Iko di akhir di bulan Agustus di 2026.

Iya, di sana di 91,7 MHz Malah Bedangdut nih adik sana Kyo. Nah, kami bacakan lagi kok yang sudah masuk dan bergabung di Malah Bedangdut di TikTok kami. Kami sapa kembali dari Sugeng Hidayat. Sudah yo, Dang Sugeng, requestnya lagu Kabut Biru. Kemudian juga Maggie Z dari Satria Baja Hitam. Ingat Sopi request Bojoloro, bisa enggak? Sudem. Sudem, Dang Satria Baja Hitam. Kemudian juga Dang Azan Bengkulu, Gala-Gala, Roma Fai. Oke ya bang. Oke yo, kelak kita putar. Kemudian juga Satria Baja Hitam. Makasih Inga Sopi, makasih kembali. Oke, kembali juga untuk Satria Baja Hitam. Salam untuk Dimas Sajiwo yang gak bisa tidur setiap malam. Aduh, Mas Dimas. Kemudian juga suara Pro Bengkulu terdengar sampai ke Pulauan Rute, Ndaud NTT. Salam rindu untuk Bengkulu Selatan. Terima kasih buat yang sudah sapa-sapa ya di TikTok Malah Bedangdut ini. Kemudian juga Riko Tanapata. Halo Dang Riko Tanapata, hadir request lagu dangdut Cirebon Berandai, Berandal Tua dari Dewi Kirana. Kelak ya bang. Kita putarkan, kita cari-cari dulu. Kemudian juga salam buat Sugeng Wilayah Satria Baja Hitam, Azan Bengkulu dan Dongayanto. Semuanya aja makasih dari Riko TP 94. Oke Dang Riko, tentunya makasih sekali lagi kami ucapkan ke adik sanak yang sudah masuk di TikTok Malah Bedangdut. Kemudian juga kami ucapkan juga buat adik sanak segalo yang memang sore hari kok khusus untuk berdangdut ria atau Malah Bedangdut. Masih bersama kami di 91,7 MHz. Adik sanak juga bisa dapat bergabung di line telepon di 0736732994 atau juga di 0811781654. Kami juga mengucapkan adik sanak segalo untuk adik sanak Dang kami yang lagi siaran di Pro 2, kemudian juga Inga kami yang lagi siaran di Pro 1, dan juga adik sanak yang juga masih sibuk berjibaku di panitia RRI Fest dan juga Bintang Radio dan juga untuk Hari Radio di tahun 2026 nih. Inga Reci dan Inga Miam, Inga Silvi dan Inga Eci yang kini berjibaku untuk bungkus-bungkus kado hadiah kepada para pemenang kelak untuk di hari ulang tahun radio di tahun 2026 nih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih buat adik sanak yang sudah bergabung di TikTok kami yang di Malah Bedangdut di sore hari Iko. Kami sekali lagi juga turut sapa-sapa kepada adik sanak di 0736732994 atau di 0811781654. Malah Bedangdut adik sanak di RRI Pro 4 91,7 MHz.

Iya, di sana di Melabedangdut. Tentunya tadi kabut biru request dari Adang yang sudah masuk di TikTok di Melabedangdut nih. Kami membacakan juga untuk adik sanak yang sudah turut bergabung di Melabedangdut ini di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ozi Putra BS. Salam kenal Mbak dari Arga Makmur tinggal di Semarang. Salam kenal nih Dang Ozi Putra. Kemudian juga ada juga Dang Dargo Saputra, Pak Dargo Saputra, KR Gawang Barat Jalan. Lingkar Barat Kalinda. Jalan KD Mundu Semarang Kota. Salamnya untuk semua mat kenal. Oke, selamat. Salam kenal, selamat sore juga Dang Dargo. Kemudian juga Dozi Putra BS, request lagu Mbak Maggie Z atau Melisa. Kemudian buat semua pendengar radio RRI Pro 4 Bengkulu 91,7 dari A sampai Z. Salam kenal, kembali nanti diputarkan yo Dang Ozi dan juga buat Mbak yang lagi siaran, semangat dan sehat selalu. Dan salam kenal Mbak Sopi, salam kenal kembali Dang Ozi Putra. Kemudian bahasa Indonesia apa bahasa Rejang nih? Oke, lagu satu persatu nanti kami tembangkan ya adik sanak yo. Tadi sudah dari Kabut Biru dan kini kita beralih ke Roma Irama dengan Gala-Gala.

0: Ya, adik sanak, tentunya dengan berandal tua tadi mengakhiri kebersamaan kita segalo nih adik sanak yo di Melah Bedangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akhiri Melah Bedangdut dengan live TikToknya nih adik sanak. Kami haturkan ucapan terima kasih dan mohon maaf dengan sebesar-besarnya dengan adik sanak yang belum juga terposting lagu-lagu karena banyak banget nih adik sanak segalo yo yang masuk di live TikTok kita. Lain kali kita akan sapa-sapa lagi adik sanak segalonya. Kami ucapkan terima kasih dengan atensi dan request-request lagunya. Kami juga ucapkan terima kasih dari adik sanak yang dari pukul 4 hingga pukul 5 petang iko yang masih setia juga di Melabu Dangdut. Kami ucapkan terima kasih, kami akhiri di Melabu Dangdut ini. Makasih banyak, tapi kami harus membacakan juga nih yang terakhir requestnya. Kak, salam dari desa Tebet Pacur, Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara, Alatala Talambe da lagu Minang. Kemudian juga dari Robi Afif. Kemudian juga Iwan Bungkulu request lagu Kehilangan. Sore Mbak masih bisa request lagu. Kemudian juga dari Edo Bengkulu. Aduh juga request lagu Cinta Tak Bertuan Mbak. Kemudian juga Ozi Putra BS. Kami aturkan ucapan terima kasih kepada adik sanak yang sudah masuk. Dan dengan atensinya dan juga salam-salamnya segala adik sanak. Kami haturkan terima kasih sekali lagi. Melah Bedangdut kami akhiri. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di saat besok di hari berikutnya di awal bulan September. Terima kasih adik sanak.
1: Rompat RRI Bengkulu.

0: Ya, di sana tentunya di informasi kabar kita di kabar kita di Barindo Petang ini, harga daging ayam potong di pasar rakyat Impres Bintuan masih bertahan tinggi. Hingga saat ini harga daging ayam potong berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Riko mengatakan tingginya harga daging ayam potong sudah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat cenderung menurun. Menurut pedagang, salah satu faktor yang dinilai turut mempengaruhi tingginya harga ayam potong adalah meningkatnya permintaan dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Dan banyaknya pesanan ayam kepada distributor untuk memenuhi kebutuhan menu MBG tersebut membuat pasokan ayam di pasar menjadi lebih terbatas. Demikian di sana informasi kabar kita di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita nantikan 1 jam ke depan di kabar kita pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat di sana lansir di rri.co.id ataupun mendownload di RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ya, informasi di kabar kita tepatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di Barendo Petang, Adik Sanak, aktivitas produksi tempe masih menjadi bagian dari geliat usaha pangan rumahan di kawasan panorama kota Bengkulu. Salah satu usaha ini kelola keluarga Aldi terus menjalankan proses produksi dengan menyesuaikan jumlah tempe yang dibuat berdasarkan kebutuhan pasar. Dan adapun bahan utama yang digunakan dalam pembuatan tempe tersebut adalah kedelai dan ragi. Dan meski terlihat tersederhana, proses pengolahannya membutuhkan sejumlah tahapan dan waktu sebelum tempe siap dipasarkan. Informasi selanjutnya dari kabar kita, Adik Sanak, gerakan penanaman jagung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mulai menunjukkan hasil. Pemanfaatan lahan pertanian di sejumlah lokasi kini memasuki masa panen setelah tanaman dipelihara selama kurang lebih 100 hari. Pengembangan jagung tersebut dilakukan di 3 lokasi, kawasan Golek, Puri, dan sekitar rumah makan Ipu. Ketiga lahan tersebut secara bertahap menghasilkan jagung yang kemudian dipanen oleh para petani. Informasi barusan kami lansir di rri.co.id, Adik Sanak, tentunya dapat mendownloadnya di RRI Digital. Nantikan 1 jam kemudian kabar kita, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, di sana tepatnya kini di Barendo Petang di pukul 18 lewat 40 menit. Dan tentunya masih bersama kami Inga Sofi, masih hadir di tengah-tengah kebersamaan adik sanak segalonyo dan menyajikan lagu budaya Nusantara yang memang sajian-sajian khas dari RRI Perompat 91,7 MHz. Tentunya pada malam hari itu adik sanak juga sudah mulai ada yang beristirahat, kami ucapkan selamat istirahat, dan tentunya kami juga mengucapkan kepada adik sanak yang masih berada di jalan untuk pulang ke rumah dalam kondisi yang masih sehat dan bugar, dan juga kami sampaikan untuk tetap berhati-hati di jalan raya yang sedang dikendarai kendaraan, baik itu motor ataupun mobil ya di sana keo, dan tentunya tetap waspada mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kepada di sana juga yang masih ada di perkantoran, tentunya juga kami selamat menikmati kegiatan-kegiatannya dan juga tidak luput dengan istirahat juga. Jangan lupa di sana untuk minum air putih, untuk rehat sejenak dan istirahat aktif juga jadi kunci pemulihan tubuh setelah berolahraga. Buat adik sanak yang juga barusan selesai berolahraga nih, dilansir dari .co.id, banyak orang menganggap cara terbaik mencapai kebugaran yakni berolahraga sekeras mungkin setiap harinya. Padahal memberi tubuh waktu untuk istirahat itu sama pentingnya dengan latihan itu sendiri ya adik sanaknya. Masa pemulihan memungkinkan otot memperbaiki diri, mengurangi risiko cedera, serta mencegah kelelahan fisik dan mental. Namun ternyata di sana istirahat bukan berarti harus menghabiskan waktu seharian di sofa. Para ahli justru menyarankan aktif recovery atau istirahat aktif juga tetap menggerakkan tubuh dengan aktivitas ringan yang membantu melemaskan otot, meningkatkan fleksibilitas, dan membuat tubuh lebih rileks. Menyadur dari Today, Stephanie Mansour, kontributor kebugaran dari Today, mengatakan bahwa memberikan perhatian lebih kepada tubuh melalui aktivitas yang terasa nyaman dapat menjadi pengalaman yang memberdayakan. Nah, di sana informasi tadi tetap menjadi referensi kita segala bahwa istirahat aktif ya bisa menjadi kunci pemulihan tubuh setelah berolahraga. Ini buat adik sanak atau kita-kita yang memang rutinitas untuk berolahraga, mencari kebugaran dan mencari kesehatan, baik itu olahraganya ringan, berat ataupun yang sedang juga, sesudah itu bisa istirahat aktif nih adik sanak. Jangan dipacu terus untuk berolahraga tapi tidak ada waktu untuk beristirahat, atau dipacu untuk kerja tapi istirahat juga sangat kurang. Nah, adik sanak juga dapat melansir informasi tadi di rri.co.id ataupun juga bisa mendownload di RRI Digital. Adik sanak Barendo Petang masih bersama kami, nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, yang tentunya masih tetap bersama kami Inga Sofi hingga menyajikan lagu-lagu budaya Nusantara untuk menemani adik sanak segalo di malam hari iko, dari mulai yang sampai tiba di rumah istirahat, menemani ading-ading belajar sekolah, belajar mengerjakan tugas PR di rumah, kemudian juga ada yang juga mulai bercanda, berkelakar dengan anggota keluarga, dan juga ada yang mulai kongko-kongko di malam hari kok. Tapi di akhir bulan kok tentunya bisa menjadi review untuk merefleksikan diri selama di kurun waktu bulan Agustus ya, di sanak segala yo. Ya, tentunya bisa menjadi informasi-informasi penting. Adik sanak bisa membacanya di laman rri.co.id.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Informasi kabar kita, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, adik sana, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital atau SE Menkomdigi sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi melalui SE nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kementerian Komdigi mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. SE ini juga melarang operator menggunakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Informasi selanjutnya dari kabar kita dari sana, ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Surya Fandiantara, menilai Patriot Bond atau Merah Putih Bond tidak serta menjadi celah hukum bagi koruptor dari rancangan undang-undang perampasan aset, di mana menurutnya regulasi tersebut tetap dapat menjerat investor atau pembeli dari kedua surat utang BPI dan Antara. Surya juga menilai Patriot Bond merupakan maupun Merah Putih Bond bukanlah sarana pencucian uang, sebab dana Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan digunakan untuk membangun berbagai proyek strategis yang nantinya akan dapat dinikmati dan diawasi pelaksananya oleh masyarakat secara langsung. Demikian dari sana informasi kabar kita di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan kabar kita 1 jam kemudian, tepatnya pada pukul 20 waktu di Indonesia bagian Barat. Dan adik sanak juga dapat membaca ataupun melansir di rri.co.id atau dapat mendownload di RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Iya, di sana di Barendo Petang di malam hari Iko di 91,7 MHz di RRI Pro 4, tentunya di Barendo Petang tinggal menyisikan waktu 26 menit lagi nih ada sana kebersamaan kita. Dan tentunya kami turut mengucapkan selamat beristirahat kepada di sanak segalo di malam hari Iko yang sudah mulai beristirahat dan adik sanak yang juga masih berjibaku ya di sanak yo di kantoran nih biasanya pihak-pihak perbankan nih lagi sibuk-sibuknya ngurus segala pemberkasan untuk di akhir-akhir bulan seperti Iko. Nah, di sana juga kami mengucapkan selamat breakfast atau ini bahasa Inggris campuran nih. Selamat beristirahat, selamat makan malam bersama keluarga dan tentunya menjadi nutrisi bagi tubuh dan juga mungkin ada sana yang juga ada yang mulai berolahraga malam ya. Adik sanak tentunya kami ucapkan selamat berolahraga dan juga adik sanak yang berada di jalan untuk menuju pulang ke rumahnya. Tentunya kami harapkan juga bisa berhati-hati berlalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya adik sanak ya. Dan tentunya di malam hari itu adik sanak juga sudah mulai rehat untuk beraktivitas rutin ringan dan juga mungkin sudah mulai bercengkrama dengan family ya. Keluarga besarnya kami ucapkan juga semoga bisa menambah energi untuk melanjutkan rutinitasnya di esok hari. Masih bersama kami Inga Sofini ada di sana, perjumpaan kita nanti selesai di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat di Barendo Petang. Nah tentunya di sana juga bisa sambil beristirahat sambil melihat ataupun membaca informasi-informasi kekinian bisa mendownload di rri.co.id nih ada sana keo. Nah kami perlu menginformasikan bahwa walaupun beristirahat tentunya di sana banyak juga yang mulai ada juga yang mengkonsumsi minuman-minuman atau juga ada juga yang mengkonsumsi yang minuman yang berwarna yo dari yang dilansir di rri.co.id. Apabila kita selero untuk mengkonsumsi minuman yang berwarna tentunya ada kiat-kiat yang perlu kita ketahui. Seperti misalnya minuman dengan warna cerah dan menarik tentunya kita menjadi pilihan yang konsumen terutama karena tampilannya terlihat menggugah selera nih anak-anak kita tergiur kalau kita ngomongnya. Namun warna makanan dan minuman perlu diperhatikan karena tidak sesuai dengan seluruh pewarna memiliki keamanan yang sama. Seperti yang dilansir dari laman SMK almufti.sch.id, pewarna pangan yang diizinkan memang dapat digunakan dalam jumlah sesuai ketentuan dan masalah dapat muncul apabila produsen menggunakan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan atau menggunakannya secara tidak sesuai aturan. Nah, karena itu perhatikan label dan informasi pada kemasan ketika membeli minuman olahan. Produk yang memiliki izin edar dan informasi komposisi yang jelas tentunya dapat membantu konsumen membuat pilihan yang lebih aman. Dan konsumen juga perlu berhati-hati terhadap minuman yang dijual tanpa informasi yang memadai. Nah, di sana juga tentu menjadi referensi ya, informasi yang Inga Sofi bacakan tadi yang dapat dilansir di laman rri.co.id. Masih bersama kami Inga Sofi di Barendo Petang di RRI Pro 4 91,7 MHz.

informasi kabar kita hari sana di malam hari ini ke tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di mana turnamen badminton AMJ Cup 2026 yang digelar Asosiasi Media dan Jurnalis atau AMJ di lapangan Forzit Kota Bengkulu 29 hingga 30 Agustus 2026 resmi berakhir. Kompetisi tersebut diikuti peserta dari berbagai kalangan mulai dari kepolisian, tenaga kesehatan, perbankan, perguruan tinggi hingga insan media. Mengusung tema Smash the Competition Strength Collaboration, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan di lapangan dan kegiatan tersebut juga menjadi wadah memperkuat silaturahmi dan kolaborasi lintas profesi di Bengkulu. Pada kategori ganda campuran, pasangan Heli Astiza dari RSM keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua ditempati Evan dan Arda dari Universitas Bengkulu, sedangkan juara ketiga bersama diraih Arif dan Denhat dari Polda Bengkulu serta Firianto dan Titi dari Bengkulu Tengah.

Musim panen padi mulai membawa perubahan pada aktivitas masyarakat di Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejumlah petani mulai membawa gabah hasil panen ke tempat penggilingan untuk diproses menjadi beras. Kondisi tersebut membuat aktivitas penggilingan padi meningkat dibandingkan hari-hari biasa, di mana gabah dari hasil panen berdatangan secara bertahap, sementara proses penggilingan harus dilakukan lebih sering untuk memenuhi kebutuhan petani. Pemilik usaha penggilingan padi, Ahmad, mengatakan peningkatan aktivitas mulai terasa dalam sepekan terakhir, di mana dalam sehari gabah yang masuk bisa mencapai 50 karung. Demikian informasi Erik Sana, kabar kita di malam hari ini, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti ada Sana bisa mendengarkan di 1 jam ke depan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Arik Sanak juga bisa membaca di rri.co.id atau juga bisa mendownload di RRI Digital.

0: Ya, di sana tentunya di Barendo petang di hari itu tepatnya 3, maksud kami Senin 31 Agustus 2026 kami akhiri di malam hari itu di sana, dan kita akan lanjutkan di Barendo malam yang nanti akan dipandu oleh Dang Bagas. Kebersamaan kami di Barendo petang berakhir di malam hari itu. Kami aturkan ucapan terima kasih res anak segalonyo yang telah setia di pukul dari mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian barat dan berakhir pukul 20 malam iko. Kami akhiri selamat malam dan sampai jumpa.
1: Satu sandiwara radio berjudul Jebakan Manis yang menghancurkan masa depan.
2: Kamu kelihatan lelah sekali, nilai ujianmu juga turun. Persiapan ujian masuk kuliah juga berat kan?
3: Iya, Bim. Ayah selalu nuntut aku masuk kedokteran. Aku takut gagal. Badanku sering lelah, pikiranku juga berantakan.
2: Tenang aja, aku punya cara cepat bikin badan segar, pikiran tenang dan percaya diri naik. Coba ini.
3: Ini apa? Bukan obat terlarang kan?
2: Ah, cuman obat penenang biasa. Banyak teman pakai, aman kok. Sekali coba tidak apa-apa, tidak akan ketagihan.
4: Dika, jangan diambil. Itu jebakan Mima. Obat-obatan kayak gitu barang terlarang.
3: Tapi aku benar-benar capek, Sar. Aku hanya ingin tenang sebentar saja.
4: Jangan, Dika. Nanti kamu bakal ketagihan. Bima, kamu tuh ya, jangan suka ngeracunin orang lain.
2: Hei, siapa yang ngeracunin? Dika mau sendiri kok.
3: Udah. Aku yang mau. Karena aku pusing, tekanan dari ayahku yang mau aku kuliah di kedokteran. Padahal aku gak mampu, aku capek, Ri.
4: Ya Allah, Dika, kamu tuh harus percaya diri. Jangan ikut terjebak sama ajakan Bima.
3: Udah, aku capek. Pergi kalian semua. Mana barangnya, Bim? Ternyata benar apa kata kamu, Bim. Kalau pakai obat ini, badan terasa ringan, pikiran jadi, coba dari dulu aku tahu ya.
2: Makanya Dika, aku jadi kayak sekarang ini berkat obat ini.
3: Ayah, sebodoh dengan dia. Dokter, apa itu? Dokter, aku mau bebas. Aku mau bebas.
2: Betul Dika, jangan mau dikekang. Kita ini orang-orang bebas, kita mau apa aja semau kita.
3: Tapi aku, kata ayahku, aku harus jadi dokter.
2: Dokter narkoba.
3: Aku capek, Bim. Aku lelah. Aku kepalaku berputar-putar, pandanganku kabur. Kenapa rasanya seperti ada yang menarik nyawaku?
5: Dika, bangun nak. Ayah baru tahu kamu sering bolos. Nilai ujianmu nol besar. Apa yang terjadi sama kamu?
3: Ayah, Dika cuma mau kuliah di kedokteran. Tapi Dika sudah salah jalan.
5: Salah jalan? Apa maksud kamu? Dika, kamu? Astaga, ayah udah gak tahu lagi apa yang kamu lakuin sekarang.
3: Ayah, maafkan Dika. Awalnya cuma mau sekali coba. Tapi lama-lama Dika tidak bisa berhenti. Dika takut. Ayah, obat itu dan narkoba yang Bima berikan bikin Dika hancur.
5: Kenapa kamu gak bicara sama ayah? Kamu tahu kan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang itu merusak otak, jantung, dan masa depan kamu. Kau bahkan bisa dipenjara.

0: silakan masuk.
1: Makasih, Bu.
0: Ya, silakan duduk, Pak. Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Bu. Saya membawa anak saya Dika untuk menjalani pengobatan. Anak saya ini ketergantungan obat-obatan terlarang, Bu.
0: Baik, Pak. Dika, sudah berapa lama kamu memakai obat-obat terlarang ini?
2: Baru 3 bulan, Bu.
0: Dika, obat-obatan terlarang dan narkoba itu tidak pernah memberi solusi. Mereka hanya menutupi masalah sebentar, lalu menumpuk kerusakan yang jauh lebih besar. Banyak yang mengira obat penenang atau pil cerdas itu aman. Padahal, jika dipakai tanpa resep dokter dan berlebihan, itu sama berbahayanya dengan narkoba.
2: Tapi, Bu, kenapa rasanya susah sekali berhenti? Badanku menolak jika tidak memakainya.
0: Itulah bahaya ketergantungan. Zat itu sudah merusak cara kerja otakmu. Tapi jangan putus asa. Kamu bisa pulih, asalkan mau berusaha dan mengikuti pengobatan serta rehabilitasi sampai selesai.
2: Saya mau direhabilitasi, Bu. Asalkan saya bisa terlepas dari obat-obatan terkutuk itu. Saya kapok, Bu.
1: Kamu harus janji pada dirimu sendiri bahwa kamu mau berubah, nak. Ayah gak akan memaksa kamu untuk kuliah di kedokteran kalau kamu gak mampu.
2: Iya, Ayah. Maafkan Dika, ya. Sudah merusak masa depan Dika sendiri.
1: Iya, nak. Ayah sudah memaafkan kamu. Yang penting sekarang kamu sehat dulu, baru kamu mau pilih kuliah di mana, terserah Dika aja.
0: Nah, kalau begitu, mulai hari ini kita mulai pengobatannya, ya. Semoga Dika segera pulih dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga.
2: Amin, ya Allah.
3: Narkoba dan obat-obatan terlarang menawarkan janji manis palsu, tenang instan, keberanian seketika atau kesenangan sesaat. Padahal di baliknya ada kerusakan organ tubuh, hancurnya cita-cita, hilangnya kebebasan hingga kematian. Ingatlah, jangan tergoda ajakan teman. Jangan mengira sekali coba tidak apa-apa. Jangan gunakan obat-obatan keras tanpa resep dan pengawasan dokter.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Gatot Subroto 26 Pohoman Kota Bandar Lampung. Terima kasih Minak Mohi tetap setia bersama kami di Prompat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Kali ini kita akan berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Saya sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan pendengar dan penyiar di Prompat Bengkulu di 91,7, di Lampung 88,5, di Prompat RRI Jambi di 99,2 MHz, Palembang di 88,4 MHz, dan Sungai Liat di 103,9 MHz. Kita bersama-sama berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

Selamat debingi, selamat malam ya. Perempat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Saya sapa dulu dari RRI Perempat Bandar Lampung untuk teman-teman semua yang ada di RRI Bengkulu, kemudian yang ada di RRI Lampung, RRI Perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Terima salam dari kami, dari Provinsi Lampung, saya Bumi Ruwajurai. Tabib pun, malam hari ini saya Medi Irawan yang akan menemani Mina Muahi, pendengar Perempat, dalam acara Belajar Sumba Berdendang, yang tentunya Mina Muahi dapok kekem salam, dapok telpon sikam melalui 0721-255-112. Saya ucapkan pelan-pelan ya nomornya ya, 0721-255-112. Atau boleh telepon WhatsApp juga. Kalau misalkan Mina Muahi pendengar tidak punya pulsa gitu ya, telepon WhatsApp boleh, 0811-7209-885. Nomornya 0811-7209-885. Sambil pendengar menyiapkan diri untuk bergabung bersama kami, kam tedingis kopai lagu pembuka dari Perempat RRI Bandar Lampung untuk kita semua dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

0: Mina Muaki itu tadi lagu dari Mega, judulnya Makku Bagi-Bagi. Jadi cerita lagu ini menceritakan bahwa cintaku tuh sama kamu luar biasa gitu, gak bakal dibagi-bagi gitu Mina Muaki ya. Dan walau katanya ada yang menukar dengan emas seperahu, saya gak bakal mau karena cintaku hanya untukmu. Gitu ceritanya ya. Oke, selamat malam, selamat debingi. Gue Mina Muaki seunjinnya, saya gabung. Silahkan nomor telepon Cikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Dari siapa ini?
1: Namanya itu Raja Sembilan
0: Besar. Betul, dengan siapa?
1: Mama Rian di Palembang.
0: Mama Rian?
1: Iya, Rian di Palembang.
0: Oh, Rian, sorry. Rian di Palembang, apa kabar Rian?
1: Alhamdulillah, sehat afiat.
0: Oke.

0: ini apa tuh lagu dari Bengkulu ada?
1: Lagunya judulnya?
0: Apa namanya tuh Bujang Rimbo, Gadis Rimbo Bujang.
1: Oh, Gadis Rimbo Bujang ada.
0: Iya ya.
1: Kirim salam.
0: Boleh. Buat semua teman-teman anak-anak Bandar Sriwijaya aja lah ya. Dan juga Belajar Sumba, salam kenal, salam kompak, salam persaudaraan aja ya.
1: Rian di mana Palembangnya, Yan?
0: Di kota ya, Mas.
1: Oh, di dekatnya
0: Jembatan Ampera.
1: Oh, dekat Ampera ya. Oke deh.
0: Iya. Lampungnya di mana ini, Mas?
1: Tempat yang lama ya? Iya, masih di Bandar Lampung, masih di Pahoman.
0: Oh, di Jalan Pemuda, jauh nggak?
1: Dari?
0: Sumpah Pemuda.
1: Sumpah Pemuda?
0: Iya.
1: Jalan Pemuda apa Sumpah Pemuda?
0: Iya, gitu ya, Pemuda gitu.
1: Nggak jauh, dekat.
0: Nggak ya, daerah di sananya masih belum berubah ya.
1: Iya.
0: Iyalah, pokoknya salam kenal ya buat abangnya ya.
1: Siap.
0: Ya, makasih abang ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Rian yang ada di kota Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Riko ini di WhatsApp. Riko di mana ya? Assalamualaikum Riko.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Iya, Riko di mana kok? Oh, ya pun.
2: Oke, ini dengan dari Bengkulu, Riko Terapatah ya.
1: Oke, Riko di Bengkulu apa kabar, sehat ya?
2: Telepon dari Palembang itu namanya Rian ya?
1: Iya.
2: Oh iya.
1: Hampir sama ya, Rian, Riko gitu ya?
2: Lagu Jambi, bukan Bengkulu.
1: Apa?
2: Dari Serimu Bujang itu bukan lagu Bengkulu, itu lagu Jambi.
1: Oh, lagu Jambi. Gadis Serimu Bujang. Siap, siap, siap. Oke deh.
2: Halo, aku sendiri, aku mau putarkan lagu Bahasa Enggano.
1: Lagu mana tuh?
2: Bahasa Enggano,
1: iya,
2: lagu Enggano, Pulau Enggano, judulnya
1: Arek
2: Kahar. Arek Kahar atau Kaitar?
1: Arek Kahar.
2: Arek Kahar atau Kaitar.
1: Oke, sambil dicari kirim salam buat siapa silakan.
2: Ya, Pak. Salamnya buat Maria Henderman ya. Arek Kahar atau Kaitar. Salamnya untuk seluruh pendengar Sebelajar Sumba Berdendang yang ada di mana saja berado, terutama yang dari Lampung, kemudian ada Medi ya, penyiar Medi, terus ada Bang Tampan, Edom Bajarwo, kemudian yang dari Jambi ada penyiarnya ada Andre, Bayhaki, dan Anmur, terus ada pendengar pia dari RRI Jambi yaitu Hamzah Yusuf, Ajom, Bunda Wati, Ika. Kalau yang dari Palembang tuh Rian, Kieli, Sisi, dan Robi. Okay. Kalau yang dari Sungai Liat ya itu penyiarnya ada Wanda Sona sama Ega.
1: Ya, Riko judulnya apa tadi?
2: Yang dari Bengkulu, penyiarnya adalah Donga Bagas sama Ayah Puput, Donga Yanto, dan Mak Dadang.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya Arek Kahar atau Kaitar.
1: Arek Kaitar gitu.
2: Kaitar atau Arek Kahar.
1: Nanti dulu.
2: Itu ada dua lagu berbeda, lagu Enggano.
1: Adanya Enggano loh lagunya ini. Judulnya Enggano gitu.
2: Atau Kopakop.
1: Kopakop.
2: Karya Henderman lah, karya Henderman.
1: Oh, karya Henderman ya. Oke, nanti kita cari ya.
2: Ya. Oke. Kopakop, Kaitar atau Arek Kahar.
1: Nanti kita cari dulu ya.
2: Ya udah ya, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Riko yang ada di Bengkulu sudah ikutan bergabung ya. Jadi Mina Mori, silakan kita terima lagi yang ingin bergabung, boleh di nomor telepon atau telepon WhatsApp boleh ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa ini?
3: Dari Robi di Palembang.
1: Robi.
3: Iya,
1: oke, sama-sama Robi. Palembangnya di mana, Bi?
3: Di ini, Bang, di Lemapang.
1: Lemapang.
3: Di Lemabang ya,
1: Pak. Okay, Lemabang. Lemabang, siap. Mau lagu pernah, apa?
3: Pernaman ke Palembang, Bang. Pernaman
1: ke
3: Palembang.
1: Pernah sekali ke RRI Palembang waktu itu.
3: Oh, RRI Palembang. Deket lah sama aku nih.
1: Mau deket ya? Oke deh.
3: Deket. Aku itu belum nyampe Lemabang. Aku di Pakri, deket Pakri.
1: Oh, gitu. Siap.
3: Ini kalau RRI Lampung itu di mana, Bang?
1: RRI Lampung di Pahoman, di kota Bandar Lampung.
3: Oh, di Pahoman?
1: Iya.
3: Aku lama di Lampung.
1: Di mana?
3: Di Panjang. Di aku gawe di ini, di BW.
1: Di BW ya? PT BW ya?
3: Iya, Bumi Waras.
1: Oke.

0: Sekarang udah pulang?
1: Udah pulang, udah lama itu dari tahun berapa ya, 98 sampai 2003 itu.
0: Oke, udah lama ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa kok?
1: Kirim salam buat Robi. Tadi siapa tadi?
0: Ada Rian di Palembang, Riko di Bengkulu, Robi Palembang nih.
1: Oh, ada Rian ya. Riko Bengkulu ya, salam kenal. Di sini ada Eli ya, Eli Palembang ya. Ada Andra, ada Anggi, ada Sisi ya, ada Akbar, terus yang buat yang di Jambi, semua yang di Jambi, yang di Semeliat, yang di Bengkulu ya. Ya salam kenal aja dari Robi di Palembang ya.
0: Siap.
1: Ya lagunya bang.
0: Apa lagunya? Ini ada lagu Gadis Rimbo Bujang sama Kapa-Kapa Idopok. Bengkulu lagu Enano.
1: Bisa lagu milih sendiri bisa?
0: Apa boleh?
1: Lagu dari Jambi bang.
0: Jambi lagi apa nih?
1: Ini Sama-sama Gilo bang.
0: Sama-sama Gilo ya, coba nanti dicari ya.
1: Iya bang ya.
0: Oke.
1: Bang bang, salam kenal bang ya.
0: Yo.
1: Makasih bang.
0: Ya sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Robi di Palembang, terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima lagi. Ada Sukman yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam bang.
0: Iya, apa kabar Sukman, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Mendy gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa ini bang Sukman?
2: Ini lagi baca-baca buku sambil dengerin Kompat.
0: Oh, kirain lagi ngupasin kacang gitu, enggak ya?
2: Oh enggak, paling ngupasin bawang kalau siang.
0: Oh, gede gajinya ya, siap. Sukman lagunya apa nih?
2: Boleh minta lagu yang dari Lampung bang?
0: Boleh, apa lagunya?
2: Judulnya yang maju, yang kung kali kung isua khalas.
0: Oh. Lampung
2: maju,
0: ada kayaknya ya. Oke deh.
2: Nah, judulnya nggak maju bang?
0: Nggak maju yo, temondo.
2: Iya.
0: Benoam potoh koyo.
2: Iya.
0: Siap.
2: Mau kirim salam nih bang?
0: Boleh, silakan.
2: Kirim salam buat teman-teman yang lagi dengerin seluruh Belajar Sumba Perempat ya. Perempat di Palembang dan di daerah-daerah lain. Terus juga untuk keluarga yang di Kisting, selamat malam. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Karena lagi banyak musim sakit ini bang.
0: Benar.
2: Bakal ya bang.
0: Benar, kemarau nih.
2: Ya batuk, pilek gitu banyak ya.
0: Kalau saya ini kemarau sekantong-kantong kalau tanggal 31 ini ya kan.
2: Ya mudah-mudahan besok adanya,
0: oh, ada bang, ya. Ada hilal ya, siap-siap. Oke.
2: Terus temen juga, abang juga yang lagi ada di Oku Timur, Bang Dani. Kemudian Topan juga di Palembang juga ada. Terus Naima di Prinsel juga, selamat malam. Semoga selamat mendengarkan Perempat.
0: Siap.
2: Pokoknya semua pendengar aja lah bang.
0: Oke deh, gitu aja.
2: Makasih ya bang.
0: Sama-sama. Ya pun terima kasih Sukman yang ada di Bandar Lampung juga sudah ikutan bergabung ya. Sudah ada 4 penelpon ya, berarti kita dengerin lagu dulu lah ya, supaya gak bosan dengerin Bang Medi ngomong aja kalau gitu ya. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang tetap setia di Perempat Era di Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Kita nikmati lagu berjudul Gadis Rimbo Bujang, lagu dari daerah Jambi, vokal Zona dan juga Yanti. Kita dengarkan bersama ya.

pun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

masyarakat dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam,

0: Berdendang Mina Muaki dan pendengar Perempat, saya mohon maaf ya kalau misalkan lagunya tidak terputar semua. Saya coba pilihkan lagu-lagu yang memang belum terputar. Misalkan dari Sungai Liat belum terputar, dari Lampung gitu ya, dari Jambi tadi sudah ada. Mungkin perwakilan dari Palembang tuh belum ada tuh lagunya. Mungkin bisa diminta di sini supaya kita bisa mendengarkan lagu-lagu dari daerah yang tergabung dalam Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan juga Sungai Liat begitu ya. Saya mau baca dulu WhatsApp yang sudah masuk dari siapa ini. Assalamualaikum Perempat, waalaikumsalam. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Malam Belajar Sumba berdendang, request lagu Angin Lalu dari Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Cici, Cek Eli, Bengkulu, Riko, Ayah Puput, Lampung, Bajarwo, Atin, dan Bang Senen. Kemudian Jambi, Bunda Wati, Ika Risyanti, Waudin, Kadir, CS, Teteh Nadia Purnama. Sungai Liat Kak Julia untuk Bang Medi Irawan, selamat malam. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ada telepon WhatsApp dari Henny Nurzana, di mana ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pika Kak Henny, sehat kodo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak Henny ya, sokok hidah.
1: Lagunya aja pembang lah ya, pempek-pempek lanjut.
0: Pempek Lenger, siap. Oke, salam nih Kak.
1: Salam-salam Pak ya, pakai Indonesia jadi Pempek. Tadi salam kenal ya untuk Palembang ya. Terus pakai Bang Senen, Nordin, Bang Darson ya, Bang Susua, terus Rido, saya di Teluk ya. Terus sama Bang Edo sekeluarga, salam sehat lah ya. Terus Wakim sewat di Gunung Batu, Bang Tawis sama kakaknya ya, salam sehat selalu.
0: Yo.
1: Terus pakai Medine, Timulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Henny di Lampung ya, sudah ikutan bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Pak Medi.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
2: Dengan Pak Suradi di Tangan Om.
0: Apa kabar Pak Suradi?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana teman-teman yang di sana-sana itulah?
0: Iya.
2: Jauh, pada sehat semua ya.
0: Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke.
2: Baru kali ini aku ikutan.
0: Baru ini ya?
2: Iya.
0: Ya udah, boleh dikirim salam buat siapa aja, silakan.
2: Ya, yang paling utama ya, pokoknya teman Kota Karang, selamat malam. Terus yang di way kanan itu, bang siapa yang di way kanan, orang ganteng itu loh?
0: Oh, Abdullah.
2: Ah, Pak Abdullah, selamat malam. Waduh, terus yang di Palembang, yang di Jambi belum kenal semua inilah.
0: Iya. Salam kenal ya.
2: Nanti kenal, salam kenal semua aja. Nah, lagunya aku minta ini ya. Nah, pokoknya ikutan lah.
0: Ikutan ya.
2: Dangdut.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Bang Medi.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi di Sindang Anom ya, di Lampung, sudah ikutan bergabung. Siapa lagi? Silakan. Kami tunggu kembali di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Bang Senen.
3: Aldi kabar?
0: Sehat alhamdulillah, Bang.
3: Itu
0: lagu ini apa ya Bang?
3: Panas
0: Timbunan. Oh iya, waktunya menit puter ya. Siap kirim salam buat siapa Bang?
3: Bunda Ros Surabaya, Mama Kira dan Pembang, Pulau Panggung, Punya Ratu Sistem, Jasa Malang Timur, Tinggal Kekaran, Jadi Kekaran, dan Kekaran, Kekaran,
0: Waalaikumsalam Bang Senen juga di Lampung. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima kembali. Masih ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari siapa nih?
4: Dengan Akbar di Palembang.
0: Akbar Palembang, apa kabar Akbar?
4: Ya, salam kenal Bang.
0: Sama-sama. Palembangnya di mana nih?
4: Apa Bang?
0: Palembangnya di mana?
4: Palembang di Banyuasin, Kabupaten Banyuasin.
0: Oh, di Kabupaten Banyuasin ya, siap.
4: Kabupatennya.
0: Siap.
4: Apa Bang?
0: Oke, mau kirim salam buat siapa nih Bang Akbar?
4: Kirim-kirim untuk ada Sisi, Wujud Tato, Bang Putra Bantu sama Ibu, Ayah Sobari juga. untuk siapa lagi, ada Robi, ada Rian Sudirman tadi kan, Ali Gandul, Andra Anggi juga kan, ada Pak Maini Langkan, ada siapa lagi ya, ada apa tuh di Jambi ada Abjad itu kan, ada Abdullah juga, ada di Bangkulu ada Riko, ada di Angkal Pinang ada apa Julia sama kakek Takamura juga kan. Itu baik bang, semuanya aja banyak.
0: Oke.
4: Untuk abang ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki di udara cerutannya ya bang ya.
0: Siap, amin.
4: Kalau pulang hati-hati bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang ada di Kabupaten Banyuasin ya. Ada Bang Akbar. Siapa lagi? Tapi nggak boleh minta lagu lagi ya. Bukan nggak boleh sebenarnya, waktunya nggak cukup. Pasti nggak keputar semua lagunya. Kirim salam aja nggak apa-apa ya. Silakan 0721255112. Halo.
5: Halo.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Iya, dari siapa ini?
5: Putra Banten di Palembang.
0: Apa kabar Putra Banten?
5: Kabar baik bang.
0: Jauh
5: kabar
0: banget dari jangan. Dari Banten ke Palembang ini.
5: Iya.
0: Perantau ini kayaknya ya.
5: Biasa bang. Kata-kata orang jauh tuh ceker-ceker ayam.
0: Iyalah yang penting sehat ya, amin.
5: Nah itulah
0: itu yang paling penting. Benar-benar. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
5: Kirim salam. Tadi tuh kayaknya ada Akbar ya? Oh, ada Akbar juga ya. Bang Pak Sobari untuk sisinya juga. Untuk Bang Paujan, Bang Irin. Untuk Casmin juga ya. Untuk Bang Iwan. Untuk yang di Jambi, Hamzah Yusuf, Ika, Abdullah. Yang di Bengkulu ada Riko. Yang di Lampung ada Babang Sampan. Yang di Bangka ada Yulia sama Budi Sumi ya. Untuk abangnya selamat tugas.
0: Iya.
5: Itu lagunya bang?
0: Bisa lagunya udah ada pempek lenjer nih dari Palembang nih.
5: Oh boleh. Boleh. Siap. Emang begitu bang, orang Palembang bang, jangan empe bang. Kapal selam dimakan bang. selamat tugas.
0: Siap. Bang, ya. Oke.
5: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Putra Banten yang ada di Palembang. Satu lagi yuk penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
6: Dari Waudin di Jambi.
0: Apa kabar Waudin?
6: Selalu sehat luar dalam nih.
0: Oh iya. Luar dalamnya ini enggak sanggup.
6: Ya kalau di dalam enggak sehat gimana
0: mau repot. Benar. Siap.
6: Ini ngomong Bang Medi ya?
0: Iya.
6: Apa kabar dirimu selama malam ini?
0: Sehat.
6: Kalau di dalam enggak sehat gimana
0: mau repot. Benar. Siap.
6: Ini ngomong Bang Medi ya?
0: Iya.
6: Apa kabar dirimu selama malam ini?
0: Sehat.
6: Kalau di dalam enggak sehat gimana mau repot. Benar.
0: Siap.
6: Ini ngomong Bang Medi ya?
0: Iya.
6: Apa kabar dirimu selama malam ini?
0: Sehat.
6: Kalau di dalam enggak sehat gimana mau repot.
0: Benar. Siap.
6: Ini ngomong Bang Medi ya?
0: Iya.
6: Apa kabar dirimu selama malam ini?
0: Sehat.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
2: Saya ucapkan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami, teman-teman dari RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Waktunya tidak cukup lagi. Bang Medi Irawan harus undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan dalam Belajar Sumba Berdendang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: Rahmat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisan Pemkab Seluma melalui Dinas Sosial terus memperluas penyaluran bantuan asisten rehabilitasi sosial atau atensi bagi kelompok rentan. Bantuan tersebut menyasar penyandang disabilitas, lansia, serta anak yang membutuhkan perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma Zura ini mengatakan sepanjang 2026, sejumlah bantuan atensi telah disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut diberikan sesuai kebutuhan dan dilakukan secara bertahap. Zura ini mengatakan jumlah penerima bantuan menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap dukungan sosial masih cukup tinggi. Karena itu, Dinas Sosial Seluma masih terus mengupayakan penambahan penerima melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat. Pemkab Seluma berharap penyaluran atensi dapat menjadi atau membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh alat bantu yang diperlukan. Program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Jadi kulah info kabar kita untuk pukul 21 waktu di Sabara Tarisana. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Oras, tapi nauli arek sana yo, kita sedang ada di sesinya lagu-lagu untuk Sumatera Utara. Jadi berada di sana pengen request pakai sumber di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9994. Sampai pukul 23 sama Bagas, hanya di Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Perempat FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana aku ada Bang Riko di Tanah Patah yang sudah hadir kembali. Tadi hadir untuk sesinya ya. Abang Riko tadi hadir di sesi belajar Sumba Perindang juga. Sekarang sudah hadir di Horas Tapia Nauli. Riko selalu lagu kesenian khas Mandailing Ungut-ungut Sitokul. Salamnya buat Dong Ayanto, Ayah Pupu di Benteng, Hamsah Yusuf, Pak Udin di Jambi, dan Pak Abu di Kapuas Raya. Semua jom, makasih. Sama-sama Bang, lagunya ditunggu.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang. Ketemu lagi kita beberapa malam ini.
1: Ketemu terus.
0: Iya, ini.
1: Alhamdulillah. Ini malam ini lagu acara
0: Horas Tapian Auli, betul.
1: Kalau Tapian Auli apa ya nih? Kalau malam dulu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kalau malam dulu apa namanya nih? Kalau malam ini, kalau malam dulu bui-bui, kalau ini malam ya apa ya?
0: Apa tuh? Apa Mardua Holong? Wah.
1: Lupa
0: itu. Lupa judulnya, Bang.
1: Kemana?
0: Lupa diingat-ingat dahulu, Bang.
1: Judulnya nih. Holongan dua
0: boleh. Iya.
1: Salam ada ya.
0: Boleh langsung.
1: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Bagas, selamat malam. Mm-hmm. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Mm.
1: Kemudian ada Bang Riko, ada Ayah Puput, ada Mama Dadang untuk semua lah. Dari pertama sampai yang akhir. Untungnya
0: siap.
1: Bang Riko, untungnya Bang Bagas, selamat malam.
0: Siap,
1: selamat bertugas, terima kasih. Horas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Horas. Terima kasih juga untuk Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Lagunya ditunggu abis ini Bagas putar kan.

0: Halo, selamat malam, Horas.
1: Horas, selamat malam.
0: Weh, Mas Yanto lagi nih.
1: Iya, apa kabar, Pak Bagas?
0: Alhamdulillah, malam-malam lumayan dingin di studio. Abang gimana nih kabarnya nih Mas Yanto nih?
1: Kabarnya masih sehat, Alhamdulillah.
0: Wes, jadi ladang sudah mulai panen apa belum ini?
1: Belum, Mas. Masih sekitar 2 tahun lagi.
0: Oh, panen apa tuh Bang? Nanam apa?
1: Nanam sawit.
0: Oh, sawit. Wah, luar biasa. Juragan sawit. Kapan-kapan aku diajak boleh ini.
1: Gimana?
0: Kapan-kapan aku diajak boleh ini buat usaha sawit. Wah.
1: Iya. Nanti aku apa panggil.
0: Asik, boleh-boleh tuh.
1: Langsung ke Bengkulu.
0: Siap kalau mampir-mampir ke kota nanti, Mas.
1: Iya. Nah, Mas Bagas tuh tinggalnya di mana?
0: Aku sekarang masih di rumah dinas di RRI, Mas, aku.
1: Oh.
0: Nah, alhamdulillah dapat rumah dinas. Kemarin sempat di Timur Indah. Sempat tapi hanya 3 bulan. Terus ditawarin rumah dinas, bergeserlah ke rumah dinas biar deket karena masih siaran malam kan, Mas.
1: Iya. Jadi di ini ya di Esparman ya?
0: Heeh, sekarang Esparman Padang Jati, deretan kantor-kantor tuh. Simpang Sikip.
1: Ya, aku belum tahu sih, belum pernah ke sana.
0: Oh, belum pernah lagi. Boleh. Lagu apa Mas Yanto?
1: Lagu ini, Mas. Tada Talenta.
0: Tada Talenta, oke. Ada langsung pokoknya kalau buat Mas Yanto.
1: Terima kasih.
0: Salam-salamnya Mas Yanto.
1: Buat Mas Bagas, dan selalu sehat. Oh iya, Mas Bagas tuh udah punya keluarga ya?
0: Belum. Belum Mas, insya Allah semoga nyuwun doanya biar bisa segera. Okay.
1: Udah ada calonnya.
0: Bismillah sudah ada Mas, sama-sama orang Jawa, cuman lagi LDR ini.
1: Oh, calonnya tinggal di Jawa?
0: Iya, di sana kan Bagas kan juga orang Jawa kan Mas, berarti baru pindahan ke sini setahun inilah.
1: Oh, iya, yang penting saling percaya.
0: Amin. Amin Mas, insya Allah, bismillah pengennya kentang bersatu lagi biar tidak ada drama-drama lagi.
1: Iya, ya emang kalau LDR tuh biasanya berat sih.
0: Aduh, aku pertama kalinya Mas, dan wah ternyata lumayan berat juga.
1: Iya.
0: Banyak hal-hal yang aduh gak nyala gemes.
1: Ya, tapi mudah-mudahan yang maha kuasa apa namanya berikan jalan yang lurus kan.
0: Amin amin ya Allah. Amin Mas, ya, ada, semoga
1: apa namanya tuh kanan kiri.
0: Amin, semoga memang jodohku ini Mas lagi mengusahakan.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin, minta doa restunya aja pokoknya.
1: Iya, insyaallah.
0: Amin.
1: Terus kan buat ini apa? Dong Hariko di Tanah Patah. Buat Amda Yusuf biasanya dia monitor juga kan?
0: Sudah tadi, sudah. Oh, baru iya, aja Mas. Selesai lagunya Bang Amsa Yusuf ini tadi.
1: Oh iya. Misalnya baru ini sih, baru dengar radio.
0: Oh.
1: Dari itu apa dari bawah tadi.
0: Oh alah, aman-aman Mas. Yang penting kan sudah absen, sudah memantau teman-teman. Nanti kan tinggal saling sapa lagi, kenalan lagi.
1: Iya. Nah, gitu aja Mas Bagas.
0: Siap, siap Mas Yanto, terima kasih. Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Yanto juga sudah mampir di sana. Yo, malam-malam agak biar agak nyantai. Apalagi akhir bulan banget, ya toh. Tinggal 31, besok udah September. Nah, mungkin bismillah untuk harapan kita hari esok di sana bulan esok. Semoga bisa jadi apapun yang kita harapkan terwujud ya. Bagas surut mendoakan ya teman-teman semua di sana semua dimudahkan, dilancarkan, dibahagiakan. Wis. Ya, langsung aja untuk kita putarkan di sana ada Sada Talenta request spesialnya Mas Yanto di Bengkulu Tengah.

0: rencana upaya pelestarian penyu terus dilakukan di kawasan Cemara Desa Bukit Nyaring Kabupaten Bengkulu Tengah dengan melibatkan masyarakat. Terlibatan warga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan penyu di wilayah tersebut. Kepala Desa Bukit Nyaring Novala Nanta mengatakan masyarakat yang menemukan sarang penyu di pantai diarahkan untuk menyerahkan telur tersebut kepada kelompok konservasi. Langkah ini dilakukan agar telur tidak kembali diperjualbelikan secara bebas dan dapat melalui proses penetasan hingga menjadi tukik. Menurut Novala, salah satu sarang penyu yang ditemukan masyarakat di area sekitar 600 ribu, sementara kebutuhan konservasi sebagian besar masih didukung melalui bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR, sedangkan anggaran pemerintah desa masih terbatas. Mula konservasi penyu Julkanen mengungkapkan kesepakatan tersebut dilakukan agar telur yang ditemukan di wilayah setempat tidak lagi dimasuk ke pasar, kemudian dapat diselamatkan untuk kepentingan konservasi. Julkanen menyebut penyu di wilayah Bengkulu tidak memiliki musim bertelur yang benar-benar tetap karena aktivitas bertelur dapat berlangsung setiap bulan. Namun jumlah induk yang naik ke pantai biasanya mulai meningkat pada April hingga Juli, dengan satu induk dapat menghasilkan sekitar 100 hingga 2000 butir telur tergantung jenis penyu. Meski menghadapi keterbatasan, kegiatan konservasi tetap berjalan dan mendapat kunjungan rutin dari masyarakat, mahasiswa, pelajar hingga tamu dari luar daerah. Julkanen menambahkan pelestarian penyu juga menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan pantai termasuk melalui penghijauan area yang terdampak abrasi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Prompat FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: Ada sana, kehidupan seringkali penuh dengan kejutan. Tidak semua kejutan itu menyenangkan. Kehilangan pekerjaan mendadak, sakit parah, atau perbaikan rumah yang tak terduga bisa menggoyahkan stabilitas keuangan kita segalo. Adik sana, dana darurat berperan sebagai perisai yang melindungi adik sana segalo dari dampak buruk kejadian tak terduga tersebut. Memiliki dana darurat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam perencanaan keuangan yang sehat. Idealnya, dana darurat Anda harus mencakup biaya hidup untuk setidaknya 3 hingga 6 bulan, bahkan lebih jika Anda memiliki tanggungan atau pekerjaan yang tidak stabil. Dana ini harus disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan biasa atau deposito yang fleksibel, bukan di investasi jangka panjang yang sulit dicairkan. Tujuannya adalah agar dana ICO siap sedia kapanpun dibutuhkan tanpa harus menjual aset atau berhutang. Membangun dana darurat ICO adik sana mungkin terasa berat di awal, tapi mulailah dengan menyisihkan sejumlah uang kecil secara rutin. Anggap ini sebagai premi asuransi mandiri atau pribadi untuk ketenangan pikiran adik sana juga lo. Setiap rupiah yang disisihkan adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman. Bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rondo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang galang jaya dong. Jadi jarah jarah ni lah. Gaya tak berubah dari minggu itu. Mungkinlah naik terkali. Gaya dari rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga rumah ta enda rumah adat rumah Belangayo. Denda tinggal go turunun keempat. Lid 20 rumah adat. Si kuinget gundaring tading 2 rumah adat lingga.
1: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu sekuingat 28, sekarang tinggal 2 lagi. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja. Rajorung ini itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak. Sibayak Lingga lah. Ini rumah tai ini tahun 1862. Yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak kah. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu. Iya.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walu Jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil, agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu, mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa, bahkan turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang tu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya, mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap, ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Mejua-jua.
3: Prompar FM

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Berada di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sejak zaman dahulu, masyarakatnya terbiasa dengan kehidupan lautan. Berbeda dengan daratan, di laut mempunyai aturannya sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa. Di laut, bahasa yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah bahasa Sasahara, mengandung arti yang sangat dalam dan juga merupakan sebuah pengibaratan bagian dari sastra daerah Sangihe. Dan sastra daerah Sangihe terdiri atas dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Dalam pengungkapannya, bisa melalui dialog, monolog, atau penampilan seni. Di Sangihe, sejak zaman dahulu, sastra adalah bahasa pilihan di acara-acara penting, mulai dari penyambutan tamu kehormatan hingga acara sakral seperti pernikahan.
1: Sastra Mat itu adalah sastra atau gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok yang pada saat tertentu mempunyai hajatan syukuran. Seperti pesta perkawinan, hari ulang tahun, mendirikan rumah, menurunkan perahu baru, syukuran karena telah sukses dalam persekolahan atau perjuangan, termasuk dalam memasuki suatu angkatan dan sebagainya.
0: Dalam prosesi pernikahan adat dimulai dengan Dumareng Uwera atau prosesi peminangan, kita akan mendengarkan sastra Sasaramate, gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat dan doa restu seperti yang dibawakan Gottfried Dapar berikut ini.
1: Oras ini irwa kai mayang suwuluren kotan sihu, utawe masalang, takumun sangu kawe nisaluhu iupung tatahi bongkone tamar resa. Ku mayang ke suru de main torang taretene, tamataku isengene, ukai pia gagarange kalu, tasige, ku tabe magige, masalang. Tabe suriman kantene, su paredi kantene labo, ku kabe maturende, suhoron pusunge, suwangilu purun dua timbang kebi sinahyang kunang. Ku tatambaen taulending, iwusara, su sem naung banua. Tangu irua kuiko si mandere surung kayang takubara, andai sombo, andai tuwo, sombo sarang saruang, daung mutobo, tak halabe. Tangu karabou mangamahu, mangagurang, anak usembahu, tampung suara ini ute tabidain bituing tampung angu hiabe. Nikomoru kateluang, bopai narmahi borade nandai, borara nansai sini tampung kelai. Ukabe melabo si manehore ure, amaru mafia ku ilo uri uri. Ila ubuh ubuh di tanung tatu.
0: Menghidupkan sebuah Sasaramate ada pada cara menyampaikannya. Walaupun sebuah Sasaramate punya susunan yang bagus, dirancang sedemikian rupa, tapi kalau orang yang menyampaikan Sasaramate tidak bisa mengatur pemenggalan kata, membuat tekanan rendah dan tinggi pada pengucapannya, tidak akan terasa nilai seni sastra Sasaramate itu sendiri. Dalam sebuah pernikahan secara adat, kita juga akan mendengarkan sastra pemotongan tamo selain sastra Sasaramate. Tamo adalah kue adat Sangihe dan dalam prosesi pernikahan, tamo adalah simbol kehidupan. Pengantin diumpamakan sebagai sebuah pohon yang tumbuh di atas gunung, punya akar yang menancap kuat sehingga tidak goyah diterpa oleh angin. Dalam perkembangannya yang seringkali terjadi, pemotongan tamo dirangkaikan dengan Sasaramate. Padahal, pada zaman dahulu, menaramate atau orang yang menyampaikan sastra Sasaramate berbeda dengan orang yang memotong tamo. Bahkan, menaramate dilakukan oleh lebih dari satu orang karena panjangnya Sasaramate yang disampaikan, seperti diungkapkan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar berikut ini.
1: Untuk sastra pemotongan tamu, yaitu dikhususkan untuk memotong tamu. Jadi yang biasanya itu dalam suatu pesta perkawinan, itu banyak kali terjadi, sudah dirangkai oleh satu orang. Dan dalam penyampaian ucapan Sasaramate, langsung dirangkaikan dengan pemotongan kue adat tamu. Padahal yang sebenarnya, kalau waktu dulu itu ada dipisahkan. Menaramate itu bagian daripada orang lain, dan memotong tamu adalah bagian juga daripada orang lain. Bukan personal yang sama. Tapi untuk zaman sekarang, kelihatannya memang sudah dirangkaikan atau sudah dirangkum oleh satu orang, menyampaikan ucapan selamat atau mengungkapkan seselamat sekaligus dengan memotong keadaan tangan.
0: Dalam sastra sasalamate, ada petua dan nasihat yang harus disampaikan oleh orang yang lebih tua, bukan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, walaupun mereka memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal menyampaikan sastra sasalamate.
1: Memang itu banyak kali kelihatannya zaman sekarang ada yang salah kaprah. Kadang-kadang orang menggunakan anak-anak yang memang masih belum pas, ya, masih belum wajar untuk menyampaikan selamat. Karena dalam selamat itu ada ucapan selamat bagi kedua pengantin yang telah berhasil menjalani pernikahan, telah mereka menjalani masa pacaran. Dan di dalam itu juga ada nasihat-nasihat, ada petua-petua, ada doa restu. Nah, disitulah letak kejanggalan. Kemana kalau kita menggunakan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, yang mempunyai keterampilan bicara, mengucapkan sastra daerah, mereka itu kok tidak wajar kan menyampaikan nasihat. Jadi, merupakan prasyarat adalah orang yang memang sudah akil balig, yang sebenarnya sudah lebih tua usianya daripada mereka yang sekarang menjadi pengantin. Wajar mereka menyampaikan nasihat atau petua yang merupakan salah satu unsur dalam sasaramata itu. Itu banyak kali terjadi. Anak-anak yang masih di bawah umur sudah dipakai, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sasaramata itu. Sehingga mereka itu kadang, kok menyampaikan nasihat atau petua kepada pengantin? Padahal mereka masih di bawah usia.
0: Sastra dalam berbagai bentuk kadang terdengar seperti orang yang sedang bermain teka-teki. Ketika sudah bermain sastra, orang harus berpikir, karena sastra memiliki arti yang amat dalam dan indah.
2: Pro 4 FM.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Adesana, jadi demikianlah siaran untuk sepanjang hari ini. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran edisi 31 Agustus 2026. Inilah Radio Republik Indonesia program 491,7 FM Bengkulu, suara budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

sampai di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Selasa 1 September 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Mas Nianda. Nah, kita harus waspada juga di sana ya, karena bisa memperburuk resiko gangguan pernafasan. Alangkah baiknya di sana kalau misalkan beraktivitas di luar itu pakai masker ya, untuk mengurangi ya, minimal untuk mengurangi aja lada gitu, batu-batu atau mungkin gitu ngisap debu atau lain sebagainya gitu. Nah, karena memang cuaca panas kok yang ida anyo bikin apa tubuh kita tuh lebih cepat merasa haus, tapi juga capek, lelah gitu. Nah, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan saluran pernafasan kita di sana ya. Resiko itu memang menjadi lebih perlu diperhatikan, karena ketika suhu tinggi berlangsung bersamaan dengan kualitas udara yang buruk, debu, asap atau polusi, dan di mana juga Kementerian Kesehatan juga sebelumnya mengingatkan bahwasanya untuk peningkatan suhu dan juga perubahan pola angin dapat membawa itu lebih banyak partikel debu yang berdampak pada saluran pernafasan, termasuk juga meningkatkan resiko alergi, ada juga ispa, influenza. Nah, itu artinya bukan panasnya saja yang berasa yang secara langsung menyebabkan ispa, tapi juga kondisi lingkungan yang menyertai dapat meningkatkan paparan terhadap pemicu gangguan pernafasan. Bahkan juga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di sana menjelaskan bahwasanya cuaca panas ekstrim dapat memperburuk kondisi pernafasan yang sudah ada sebelumnya. Paparan panas dan juga polusi udara secara bersamaan diketahui memiliki dampak terhadap penyakit pernafasan dan juga bisa memperburuk kondisi kesehatan tertentu. Partikel halus dari polusi udara menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika udara terasa panas dan juga kualitas lingkungan menurun. Bahkan juga WHO sendiri menyebutkan paparan polusi udara dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan dan memberikan dampak yang lebih besar pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Nah, jadi adik sana juga harus kini kok membatasi aktivitas fisik di luar kalau bisa, ada di mana memang akhir-akhir itu suhu sedang sangat tinggi, terutama pada waktu terpanas dengan di dalam sehari. Dan orang yang memiliki penyakit pernafasan, apalagi kalau di sana ya seperti asma, dan itu juga perlu berhati-hati ketika menghadapi cuaca panas dan juga kualitas udara yang buruk. WHO mencatat panas untuk panas ekstrim dan juga polusi udara dapat menjadi faktor memperburuk penyakit pernafasan. Singgungnya di sana kok kelak kelompok-kelompok yang memang dengan kondisi tersebut itu perlu lebih memperhatikan perubahan lingkungan. Jadi anggapan bahwasannya cuaca panas secara langsung menyebabkan ispa perlu diluruskan, karena ispa memiliki berbagai penyebab termasuk infeksi virus atau bakteri. Namun panas ekstrim disertai polusi, debu, asap dan juga kondisi udara yang buruk memang dapat memperburuk kesehatan pernafasan, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan. Nah, itulah untuk informasinya. Kita kutip dari laman rri.co.id di sana ya, untuk selengkapnya bisa dibaca aja. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Kalau kita balik lagi ke info-info selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, pokoknya disiko aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.